0: Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia binti almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail ibni Sultan Ibrahim, pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalida Johor dan Tengku Iskandar ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazir bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

0: Ada
1: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawal al-iman, min fitnat al-shaytan. La ilaha illallah al-mawjud bila makan. Muslimin dan musliman yang dirahmati oleh Allah sekalian, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah, bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Selamat pagi, good morning.

0: jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
2: Assalamualaikum Ji. Kawan nak belajar bahasa Arab lah. Tapi kat mana eh?
3: Waalaikumsalam Faiz. Bahasa Arab eh? Ada-ada. Dengarlah Radio Anur. Kat situ ada segmen Takalam Al-Arabiyah bersama Dr. Osman bin Sahalan setiap hari Rabu jam 6 petang dan ada ulangannya pada hari Ahad. Kamu bolehlah belajar bahasa Arab kat situ.
2: Oh, baik tu. Terima kasih. Nanti kawan dengar.
4: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
5: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
6: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.myeng.gov.my. Hashtag Amazing MyEng, Hashtag MyEng Prihatin.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
1: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
0: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
1: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
0: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور
0: شهية إنسبيراسيمو. النور شهية إنسبيراسيمو.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
1: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi, perkongsian saya pada hari ini adalah tentang peranan orang muda dalam memastikan keterjaminan masa depan negara. Jadi, para pendengar, yang pertama sekali adalah orang muda haruslah menuntut ilmu dan juga kemahiran. Kerana pendidikan dapat membantu mereka untuk berfikir secara matang, membuat keputusan serta menyelesaikan masalah. Selain daripada itu, orang muda juga dapat mempelajari perkara yang baru. Mereka dapat menguasai kemahiran daripada segi teknologi, komunikasi dan juga pengurusan untuk meningkatkan daya saing dalam sesebuah negara. Generasi yang berilmu dan berkemahiran bukan saja mampu untuk membina kehidupan sendiri, malah dapat menyumbang kepada kemajuan negara. Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
0: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bohorudin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Melakukan Amalan Soleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kali ini bersama saya Ustaz Muhammad Bukharuddin bin Ismail pada sesi tazkirah untuk sama-sama kita berkongsi ilmu berkaitan dengan melakukan amal soleh dengan bersungguh-sungguh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Al-Muzammil pada ayat yang ke-8, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Yang bermaksud, dan sebutlah nama Tuhanmu serta tumpukanlah kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa apabila kita melaksanakan amal yang baik, biasanya amal-amal yang baik ini kita akan sebut nama Allah. Kita semayang lillahi ta'ala, kita sedekah lillahi ta'ala, kita pergi ke masjid lillahi ta'ala, kita pergi haji lillahi ta'ala. Jadi apabila kita buat amalan-amalan yang baik itu, Allah SWT menyatakan bahawa watabattal ilaihi tabtila, tumpukanlah dengan sebulat-bulat tumpuan, jangan terpesong pada perkara-perkara yang lain. Jadi seluruhnya pada surah Az-Zalzalah pada ayat yang ke-7, Allah SWT berfirman faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah, yang bermaksud maka sesiapa yang berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surah amalannya. Jadi amalan yang baik, walaupun sekecil-kecil perkara yang kita buat, walaupun kita nampak benda tu tak ada macam nilai, contohnya kita berjalan-jalan tengok ada batang kayu tengah jalan, kita pun ambil, kita tolak ke tepi. Walhal amalan yang itulah sebenarnya amalan, walaupun nampak kecil tapi sebenarnya ia dapat memberi manfaat kita di kemudian hari. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara ini ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang boleh memberi kita petunjuk bahawa mereka yang melakukan amalan-amalan yang soleh ini secara bersungguh-sungguh, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjarannya atau memberikan keampunannya kepada kita. Jadi seterusnya pada satu hadis yang disebut oleh, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW bersabda ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihah wal faragh, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, yang bermaksud dua nikmat yang memperdaya ramai manusia adalah kesihatan dan masa lapang. Jadi kalau kita ni lihat dari segi logik akal, ketika kita sihatlah kita ni boleh bersungguh-sungguh mengerjakan amalan baik itu dengan bersungguh-sungguh. Begitu juga kita ini ada waktu lapang. Ketika waktu lapanglah kita ini boleh bersungguh-sungguh mengerjakan amalan yang soleh. Kalau kita ni sibuk, kadang-kadang nak solat pun 5 minit itu pun satu waktu yang sangat berharga. Tapi kalau kita ni waktu lapang, kita boleh buat sunat rawatib, kita boleh solat berjemaah, selepas itu boleh lagi berzikir. Kalau kita tengok, ketika itulah kita boleh bersungguh-sungguh pada melaksanakan amalan. Itu juga pada kita sihat. Ketika kita sihatlah, kita ni boleh sembahyang dengan sempurna. Kita ni boleh berjalan ke mana-mana untuk bersedekah. Kita boleh berjalan ke mana-mana musafir dan tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni boleh pergi mengerjakan umrah. Kita boleh mengerjakan haji. Kita boleh berpuasa penuh. Tapi bila kita ni tidak sihat, maka datanglah bermacam-macam perkara yang boleh menidakkan untuk kita melaksanakan amal soleh itu dengan bersungguh-sungguh. Kalau dah sakit, macam mana nak pergi haji? Kalau dah sakit, macam mana nak puasa? Kalau dah sakit, dah tak boleh sembahyang berdiri, kena sembahyang duduk. Jadi perkara itu boleh menidakkan untuk kita melaksanakan amalan-amalan soleh itu secara bersungguh-sungguh. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan, ada nikmat sihat, ada nikmat masa lapang, gunalah nikmat itu untuk kita laksanakan amal soleh itu dengan bersungguh-sungguh. Jadi, kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak perkara yang Rasulullah SAW beri panduan nasihat secara perbuatan yang boleh kita ambil iktibar. Contohnya pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah SAW menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW itu selalu bangun solat malam sehingga kedua-dua belah kaki beliau pecah-pecah. Saya bertanya kepada baginda, wahai tuan, kenapa, wahai Rasulullah, kenapa dibuat begini lagi? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah ampunkan dosa tuan yang datang dan yang lepas. Jadi Rasulullah SAW menjawab, tidak bolehkah saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Afala aku na'ab dan syakura, Rasulullah kata. Tak bolehkah dia ini menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ketika itulah kalau kita tengok, Rasulullah SAW ini adalah seorang yang maksum, tak ada dosa. Banding kita ni banyak dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW itu orang yang tidak ada dosa, tapi masih lagi gagahkan diri untuk bangun malam. Untuk bangun malam, solat malam, mohon taubat, mohon istighfar, mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita, adakah kita ini mengikut sunnah yang sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ini? Adakah kita ini sering bangun malam? Bangun malam juga, tapi kadang bangun malam itu tengok perkara-perkara, buat-buat perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi perkara-perkara itulah yang boleh kita tengok balik, yang boleh kita nilai. Mudah-mudahan kita bangun malam, kita ingat pada diri kita, solat tahajud 2 rakaat, kita mohon taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa salahnya, kemudian tidurlah balik. Kerana inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tengok juga panduan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ada juga ketika tibanya pada bulan Ramadan. Yang ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah, Siti Aisyah mengatakan bahawa apabila, biasanya apabila tiba 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghidupkan malamnya, mengejutkan keluarganya daripada tidur, beribadah bersungguh-sungguh dan mengetatkan ikatan kain. Jadi ini bermaksudnya apa? Apabila tibanya bulan Ramadan, terutama 10 malam yang akhir, dihidupkan malamnya itu dengan perbuatan amalan-amalan yang soleh. Jadi inilah kadang-kadang yang berat untuk kita dapat. Berat betul untuk kita buat. Kerana Rasulullah SAW nak tunjuk kepada Allah bahawa aku ini nak jadi hamba yang paling bersyukur di sisinya. Jadi kita ini juga adalah azamkan diri kita. Bagaimana kita azamkan diri kita nak jadi pekerja di sebuah syarikat ataupun pekerja di jabatan kerajaan yang terbaik. Tiap-tiap tahun nak mohon anugerah cemerlang. Begitu juga kita ni di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga seharusnya menanamkan sifat di dalam diri kita hendak jadi manusia yang paling cemerlang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita ada tanamkan azam yang sedemikian, maka kita ni akan bersungguh-sungguh untuk buat amalan baiknya. Tidak lagi lewat solat 5 waktu, tidak lagi mengambil amalan, tidak lagi malas untuk membaca Al-Quran, tidak lagi menangguh-nangguhkan untuk buat sedekah, berzakat dan sebagainya. Jadi perkara-perkara inilah sebenarnya yang boleh memberikan, menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita ini adalah benar-benar orang yang betul-betul bersegera untuk melakukan amalan yang soleh dengan bersungguh-sungguh. Seterusnya, pada satu hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan, meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini yang bermaksud orang beriman yang lebih kuat lebih dikasihi Allah daripada orang beriman yang lemah dan masing-masing ada kebaikannya. Berusahalah bersungguh-sungguh bagi mendapatkan apa yang berfaedah kepada kamu. Mintalah pertolongan daripada Allah dan saudara jangan berasa diri lemah. Apabila saudara ditimpa sesuatu, jangan saudara kata, kalaulah saya buat begini, tentu jadi begini. Tetapi katalah, Allah sudah tentukan apa yang Allah inginkan, dia lakukan. Sebab perkataan kalaulah itu dapat membuka peluang kepada godaan syaitan. Wa masya'a fa'ala fa'inna law taftahu amali syaitan. Ha, jadi perkataan law itu ataupun kalau itu boleh membuka peluang untuk syaitan menggoda. Jadi dalam hal ini, kalau kita ini ada kesihatan, ada kelapangan, berusahalah menjadi orang beriman yang melaksanakan amalan soleh itu dengan bersungguh-sungguh. Tetapi kalau kita ini juga dikurniakan kesihatan, berusaha jugalah untuk jadi orang yang beriman dengan melaksanakan amal soleh yang bersungguh-sungguh. Jadi pada hadis ini Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kita bahawa apa jua permintaan, apa jua permohonan, hendaklah kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak dapat, janganlah kita kata begini, begitu, Allah Subhanahu Wa Taala begini, begitu. Tapi bersangka baiklah dengan Allah. Bahawa katakanlah juga kepadanya bahawa Allah dah tentukan begitu, maka terimalah, redalah dengan Allah. Ha, jadi janganlah kita asyik mempersoalan, kalau begini, jadinya begini. Kalau begini, jadinya begini. Walhal perkara itu telah pun terjadi. Jadi dalam hal itu, Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kita di dalam hadis ini. Terimalah, redalah dengan apa juga ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala itu, kerana itulah yang terbaik untuk kita. Jadi sedikit sebanyak, sedikit tazkirah ini mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi diri saya dan juga pada diri sedang pendengar dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu. Apa yang baik datang daripada Allah dan yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan How to Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Melakukan Amalan Soleh. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
3: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anur.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanul lahum wallahu samii'un 'aliim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
5: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمو.
6: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
4: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT, derma siswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-22-82-929. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
5: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami serta batas pengetahuan kami." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi teruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu peranan golongan muda dalam masa depan negara. Yang kedua adalah golongan muda dapat menjadi generasi yang bertanggungjawab. Golongan muda sebenarnya bertanggungjawab terhadap diri mereka sendiri dan juga kepada keluarga, masyarakat dan lebih penting juga negara. Dan sikap inilah dapat ditunjukkan melalui daripada disiplin, pematuhan peraturan dan juga pelaksanaan kerja-kerja ataupun tugas-tugasan yang telah diberi. Sebenarnya, apabila golongan muda ini memberi penghormatan terhadap orang lain serta keberanian untuk kita mengakui kesilapan, make trust of our mistake, generasi kita akan menjadi sebuah generasi yang berintegriti dan boleh dipercayai untuk melaksanakan tugasan dengan baik. Sebenarnya para pendengar, golongan muda ini setiap tindakan walaupun kecil boleh memberi kesan kepada masyarakat dan masa hadapan negara. Jadi kita sebagai golongan muda haruslah mematuhi peraturan supaya dapat memupuk integriti daripada akar umbi awal-awal lagi. Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO.
2: Terus mendengar Radio UMNO, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
3: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Anwar, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi para pendengar, teruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu peranan orang muda dalam negara. Salah satu cara untuk kita menyumbang kepada negara adalah dengan menjadi aktif dalam membantu masyarakat ataupun kita join apa-apa aktiviti kemasyarakatan. Sebenarnya para pendengar, golongan muda boleh menyumbang melalui masa, tenaga, idea dan juga kemahiran, bukanlah daripada wang ringgit semata-mata. Golongan muda juga boleh menyertai aktiviti sukarela, lawan, membantu golongan yang memerlukan, ataupun kita contohlah kita menjalankan program kebersihan ataupun berkongsi ilmu. Dan penglibatan inilah dapat membentuk sikap prihatin serta meningkatkan kemahiran komunikasi apabila kita approach orang dan apabila kita bercakap, kepimpinan apabila kita melakukan aktiviti, dan juga kerja berpasukan apabila kita menjalankan program tersebut. Pada masa yang sama, mereka juga menjadi lebih matang dan bersedia untuk memikul tanggungjawab yang akan diberikan kepada mereka pada masa yang akan datang. Rida Anwar, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
5: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Luaskan Jangkauanmu bersama dengan An-Nur Food Holdings Sdn Bhd yang akan disampaikan oleh Ustaz Zanur Saibah binti Abdul Wahab, Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pagi ini kita sama-sama dapat bersama-sama dalam segmen Luaskan Jangkauanmu di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Johor. Pagi ini kita akan sama-sama mendengar perkongsian daripada dua orang ahli panel kita yang telah kita jemput khas. Ahli panel kita yang pertama di sebelah hujung saya, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Taufik bin Datuk Haji Samsudin, merupakan Ketua Penuh Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Johor. Assalamualaikum Tuan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di sebelah kiri saya, Tuan Haji Ghazali bin Ayub selaku pengurus syarikat An-Nur Food Holdings Sdn Bhd. Assalamualaikum Tuan.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Justru tanpa melengahkan masa, marilah kita mulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini dengan soalan pertama yang akan saya tujukan kepada Tuan Haji Ghazali selaku pengurus syarikat An-Nur Food Holdings Sdn Bhd. Soalan saya yang pertama Tuan, bolehkah pihak Tuan kongsikan kepada kita, kepada penonton semua secara ringkas berkaitan dengan latar belakang syarikat, apakah jenis produk yang dihasilkan dan bagaimana pula syarikat ni mula mengambil langkah untuk mendapatkan sijil pengesahan halal Malaysia? Silakan Tuan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator, Tuan Haji Taufik yang bersama-sama kita pada pagi ini. Saya Ghazali bin Ayub, pengurus syarikat Anur Food Holdings ini yang berhad. Kami bermula membuat produk keropok leko ni pada tahun 2006. Lebih kurang 20 tahun lah tuan. Kami beroperasi dengan keadaan yang bermula dengan apa ada di tangan. Kalau tuan tengok pada hari ini, kami sebenarnya bermula dengan apa yang ada. Itulah yang berlaku pada tahun 2006. Tapi alhamdulillah rezeki Allah Subhanahu Taala, walaupun saya orang Johor tuan Haji, tapi berjaya memasarkan keropok leko. Sebab keropok leko ni kalau kita lihat, dia sinonim dengan orang Pantai Timur.
8: Betul,
7: kan?
8: Betul.
7: Banyak yang bila kita buat marketing apa semua kan, you daripada Pantai Timur kan, daripada Kelantan ke? Saya cakap saya orang Johor.
8: 01.
7: 01 kan. Orang rumah mesti orang Kelantan. Tak? Saya cakap orang rumah pun 01 Johor juga.
8: Yeah.
7: Jadi kami melangkah daripada tahun 2006 tu dengan berbagai-bagai ujian, dengan satu mesin kecil saja. Dan alhamdulillah pada hari ini kami mengeluarkan keropok leko ni sebanyak 500 kilo sehari. Production kami lah, alhamdulillah.
8: Cuma saya nak tambah sikit.
7: Ya,
8: adakah keropok leko yang dihasilkan ni memang daripada susu galur keluarga memang ada produk, ataupun memang inisiatif Encik Razali sendiri nak menghasilkan?
7: Tiada tuan. Saya ni bukan latar belakang peniaga. Ayah seorang ustaz. Cikgu. Cikgu.
8: Ustaz.
7: Kan? Mak suri rumah. Dan latar belakang saya pun sebenarnya engineering. Dulu ngaji engineering. Tapi alhamdulillah, dulu di Hitachi, kami saya pergi Jepun apa semua lah, belajar apa semua, syarikat hantar training. Dan alhamdulillah dari segi teknikal tu memang kami gunakan kepakaran yang ada pada saya tu. Kebanyakan kalau Tuan Haji tengok mesin-mesin yang ada di kilang saya ni memang saya R&D sendiri. Termasuklah yang leko chip yang baru ni, dan juga mesin keropok leko sebelum ni kami menggunakan tangan. Kan, gentel, kata orang gentel-gentel gunakan tangan tu kan. Tapi alhamdulillah production-nya agak limited kalau kita menggunakan manual, dan permintaan dari saya ke sehari itu semakin meningkat. Dan saya terpaksa R&D. Dulu pun background technical, alhamdulillah pada hari ini mesin yang kami ada tu boleh mengeluarkan keropok leko sebanyak maksimum kalau kita running 12 jam. 12 jam tu boleh pergi 700 kilo sehari, alhamdulillah.
8: So maknanya keropok leko ni hasil inisiatif Encik Razali dengan dibimbing oleh agensi mana Encik Razali?
7: Okey,
8: memang inisiatif sendiri.
7: Saya macam saya sebut tadi, saya bermula yang apa yang ada di tangan. Dan alhamdulillah masa tu rezeki Allah, Allah tu rezeki kita ni, ada seorang pegawai IAT daripada Jabatan Pertanian Pontian tu, dia selalu datang kat kilang saya. Kan? Masa tu saya sewa dekat Pekan Serkat tu tuan. Kilang tu dia datang. Saya memang ada satu, kat luar tu ada satu buku untuk kita punya rekodkan kita punya jualan. Kan, dia tengok, dia cakap, awak punya ada potensi ni. Kan, sebab kita dah mula mengeluarkan masa tu lebih kurang dalam 100 kilo sehari untuk market sekolah, pasar malam dan sebagainya. Dan alhamdulillah masa tu kita dapat bimbingan daripada Jabatan Pertanian. Dan juga Jabatan LKM, Lembaga Kemajuan Iklan Malaysia. Jadi banyaklah kami dapat. Mungkin timingnya pun alhamdulillah masa tu Pak Lah jadi PM. Pak Lah masa tu dia memang fokus kepada pertanian.
8: Tagline dia
7: tu. Tagline.
8: Pertanian ni adalah perniagaan.
7: Perniagaan. Ya, jadi mungkin rezeki saya lah tuan.
8: Ya, betul, betul.
7: Masa tu timing saya masuk dalam industri ni bagus. Masa tu kalau dapat grant memang 100% grant. Kan? Mesin-mesin macam sekarang ni 60-40 kan. Tapi betul, masa tu masa Pak Lah memang dia bagi 100%.
8: Alhamdulillah
7: rezeki lah masa tu kan. Jadi apabila perjalanan tu semakin semakin baik, dan saya pun mula memikirkan tentang market-market yang lebih luas. Masa tu di bawah pertanian juga kami pergi ke expo-expo ke luar negara. Kami pergi ke Singapura bersama Pharma, dan saya pernah pergi ke Paris dan juga Dubai.
8: Jual keropok leko?
7: Bawa keropok leko
8: ke Paris?
7: Paris. Untuk expo. Untuk masa tu dipanggil, kalau di Dubai tu Halal Gap. Halal Gap expo. Masa tu saya ikut expo dia. Dan pada masa tu lah saya mula terfikir. Masa tu tak ada si Jahlal lagi tuan. Masa tu saya mula terfikir, kena ambil si Jahlal ni. Sebab bila kita ada master plan, kita fires plan tu ada. Jadi saya balik, saya tengok peluang begitu banyak. Saya cakap tak perlulah. Masa tu kalau kita tak fikir pemarket luar negara, dalam negara pun dah cukup. Tapi bila kita nak masuk pasar raya, soalan pertama yang diorang kemukakan adalah halal. Ada sijil halal tak?
8: Ada tak?
7: Ada tak? Kan?
8: Bila macam juga. Lesen nak masuk ni.
9: Ya, yeah, macam lesen nak masuk lah. Macam kantin sekolah pun pada hari ni pun nak siri halal juga.
8: Ya. Yeah.
9: Jadi alhamdulillah lah timing saya masa tu tahun 2020. Sebenarnya proses tu panjang juga. Masa tu kilang taklah sempurna dan sebagainya. Banyak yang kami kena perbaiki. Tapi alhamdulillah 2020 tu kami dapat sijil halal yang pertama
8: 2020
9: untuk Kopok Leko.
8: Untuk Kopok Leko pertama tu.
9: Ah, untuk Kopok Leko, dan masa tu ada market Singapura masa tu. Masuk ke Singapura bersama Pharma, memang luncurlah kata orang tu perjalanan ni sebab lancar, kami ada lancar. Kita ada sijil halal tu. Alhamdulillah. Dan juga sekarang ni pun kita ada masuk pasar raya macam Target dan juga beberapa pasar raya kecil tu. Dia memudahkan kami sebenarnya. Bila ada sijil halal ni, memang lancarlah perjalanan marketing kita tu.
8: Tadi masa kita pergi kilang tadi, yeah. Cik Razali dah kongsikan beza dapat sijil halal dengan sebelum dengan selepas dari yes. peningkatan jualan. Mungkin sidang penonton nak tahu agaknya berapa banyak peningkatan jualan selepas dapat sijil halal.
9: Sebab tu Tuan Ji, apa yang saya nak sebut ni mungkin menjadi motivasi kepada pengusaha-pengusaha yang lain.
8: Dengan kawan-kawan kan? Kita luar.
9: Bahawa jangan pandang remeh lah sijil halal ni, insyaAllah. Kalau kita ada sijil halal, kita akan boleh, kau cakap meletup lah negara kita tu.
8: Meletup.
9: Meletup-letup. sebab pengalaman saya sendiri, memang saya dapat market sebelum ni, ada permintaan market tu Haji. Tetapi itulah halangannya sijil halal.
8: Kan? Sijil tak? Sangkut?
9: Ada tak? Ada tak? Ada tak kan? Jadi kita sangkut dekat situ. Tapi bila kami dapat approve je halal, dan kami hantar email kepada syarikat-syarikat yang
8: meletup permintaan,
9: terus permintaan tu
8: meletup lah.
9: Meletup-letup lah. Meledak macam bom atom.
8: Kita sampai, tak sangka begitu sekali.
9: Sampai kita punya production sendiri pun kena jalan sampai malam.
8: Oh.
9: Kan? Begitu juga dengan produk kedua kita, iaitu Leko Chip. Leko Chip ni kita mulakan lebih kurang dalam tahun 2017 gitu. Ya, 2017. Sebelum COVID lah kita bermula. Dan ujian COVID ni Tuan Haji. Ujian COVID ni sebenarnya banyak mengajar kita. Banyak mengajar kita dari segi marketing. Di mana di masa COVID tu kita switch terus kita punya cara marketing kita ke arah online. Alhamdulillah masa tu kami dah didedahkan dengan online. Di online juga Tuan Haji sebenarnya pelanggan-pelanggan bertanya, ada halal tak? Jangan kita anggap tau dekat online ni orang tak peka tentang halal Tuan Haji.
8: Ini bukan sekadar viral saja ya.
9: Yes. Bukan setakat kita nak viral saja.
8: Terjaminan makanan itu risiko keselamatan
9: sebab
8: dan halal.
9: Sebab orang Islam ni dia memang alhamdulillah lah rakyat Malaysia kesedaran Islam ni dia, kesedaran dia amat tinggi tentang halal ni.
8: Soalan pertama, ada halal tak?
9: Ada halal tak? Memanglah kalau kat komen-komen tu, kalau kita tengok dekat TikTok ke dekat Shopee kan, memanglah dia orang tanya, produk ni ada halal tak? Jadi memang itulah kita punya tagline tu, produk kita ni halal apa semua kan. Bukan saja halal Tuan Ji, kita ada mesti juga yang dijamin oleh KKM, Kementerian Kesihatan.
8: Sijil wajib tu mesti.
9: Kita ada dua sijil lah sebenarnya.
8: Mesti dan tak sijil halal. Alhamdulillah.
9: Yes.
8: Saya kongsikan firman Allah Taala, fa inna ma'al usri yusra.
9: Okay.
8: Di sebalik kesusahan tu di sana ada kemudahan. Di sebalik kita susah masa COVID, tak boleh niaga secara fizikal, rupanya di sana ada jalan keluar. Kita boleh berniaga secara online.
9: Betul.
8: Maka sekarang ni rupanya dia punya kesan COVID tu sampai sekarang kemudahan tu ada. Dulu kalau kita tengok niaga online ni jarang-jarang
9: Betul.
8: Mesyuarat online pun jarang-jarang. Bila dah ada COVID tu, rupanya hikmahnya sangat besar.
9: Betul.
8: Kemudahan daripada sebalik COVID, khususan dia ada sangat besar. Niaga sekarang boleh online. Maksudnya orang daripada Paris pun dah boleh tempah lah.
9: InsyaAllah.
8: Boleh tempah. Jadi, semuanya ada kebaikan pada kita. Maka tugas kita sebagai seorang hamba ni bersangka baik lah dengan semua ketentuan Allah Ta'ala.
9: InsyaAllah.
10: Selepas saja syarikat dah dapat sijil halal, apakah perubahan ataupun manfaatlah yang dirasai oleh pihak syarikat, khususnya dari segi keyakinan pengguna, lagi segi pemasaran dan lagi segi peluang untuk kembangkan lagi perniagaan tuan? Silakan tuan.
9: Okey, alhamdulillah kami telah pun mendapat sijil halal pada tahun 2020. Masa COVID itulah kami dapat sijil halal. Jadi saya berpesan kepada peniaga-peniaga di luar sana bahawa jangan pandang remeh lah tentang sijil halal ni, sebab pengalaman kami sendiri dalam syarikat, peningkatan jualan kami walaupun masa COVID tu Haji, kan, tetapi peningkatan dia amat besar, itu melebihi 70% daripada market yang ada. Sebab di online pun pada hari ini orang amat peka tentang halal tu, kan. Mereka akan, kalau kita lihat di komen-komen tu, banyak bertanya produk ni halal ke tak apa semua kan, sebab mereka curiga. Kan ni banyak produk yang
11: banyak produk di pasaran.
9: Kata orang nopok nolat. Kan? Kita kadang-kadang meragui. Meragu. Kena pula muka saya macam muka Cina.
11: Memang ni Cina pun kan.
9: Ini owner Cina kan. Jadi alhamdulillah bila kita ada documentation, kita ada document halal tu, menyebabkan kita boleh terbang jauh lah insyaAllah di dalam perniagaan ini.
8: So okay. Sekarang macam market untuk online mesti tiap hari ada TikTok dilaksanakan oleh staff Encik Razali sendiri.
9: Okay, kami bermula mengubah cara marketing kami daripada offline pada online. Masa COVID tu, Tuan Haji, kami dah mula juga online. Tapi persepsi orang pada masa tu, barang sampai tak sampai, kena scam ke apa semua. Jadi online pada ketika tu bukan tidak boleh bergerak, tapi dia bergerak. Tetapi dalam keadaan yang tidak kurang lah. Tetapi hikmah daripada Allah SWT ni, COVID ni, mengajar rakyat Malaysia ni ataupun rakyat seluruh dunia ni berubah kepada online. Tapi alhamdulillah ilmu yang kami ada tu, kami terus switch, kami punya cara marketing kami kepada online. Alhamdulillah permintaannya amat menggalakkan. Tambahan lagi, mungkin Allah susun benda ni, masa COVID tu pun kami dah ada sijil halal. Memang peningkatan jualan tu lebih pada 70%. Alhamdulillah.
8: Kita sekarang nampak kejayaan Cik Razali. Mungkin Cik Razali boleh kongsikan tentang cabaran-cabaran sebelum berjaya ni. Ada syarikat Anur, ada kilang kupuk leku, ada restoran kopi tinggi. Mungkin orang di luar sana tak tahu, yang nampak sekarang dah berjaya je. Tapi mungkin cabaran, kesusahan yang Cik Razali tu boleh dapat dikongsikan sebagai satu motivasi kepada usahawan-usahawan di luar sana. Nak berjaya tu tak mesti terus berjaya. Sudah tentu di sana ada cobaan dan juga halangan. Mungkin Cik Razali boleh kongsikan dengan rakan-rakan kita di luar.
9: Okey, cabaran di dalam perniagaan ni memang ada, tuan. Kan? Saya rasa semua usahawan pun pernah mengalami proses itu. Saya bermula pada 2006 buat kopok lekor. Dalam 2 tahun selepas tu, 2008, saya terbakar muka, tuan. Terbakar. Saya ni orang teknikal, nak jimat. Jadi dapur kopok lekor tu kita buat sendiri.
11: Meletup.
9: Dapur tu meletup kan. Satu pagi yang tidak bagus tu kan. Sebab gas bocor.
11: Allah.
9: Kan? Jadi meletup kan. Kening habis. Rambut separuh.
11: Terbakar tu kan?
9: Terbakar. Masa saya nak hidupkan api kopok lekor tu. Di subuh hari tu kan. Masa tu ialah kita baru bermula kan. Dengan apa ada di tangan. Jadi saya pernah cakap dengan masa tu balik. Saya balik dah pergi klinik lah. Masa klinik. Klinik masa tu dia cakap tak serius sangat lah, tapi perit lah dia punya tu kan. Saya balik, saya cakap dengan rumah saya, sampai kat rumah saya ada, saya cakap rumah saya, kita berhentilah buat kopok leko kan.
11: Oh, pernah terhenti gitu eh?
9: Betul kan, kalau orang rumah saya cakap berhentilah bang, berhenti, mungkin Tuan Haji tak jumpa saya hari ni. Tapi alhamdulillah saya dulu satu kerja dengan isteri kan, di Itachi kan. Dia cakap satu ayat kan.
8: Dia tak berhenti lah, dia tak berhenti kerja. Dia mesti kekal di Itachi.
9: Tak, masa tu dia berhenti juga. Balik kampung, berhenti kerja. Masa tu dia cakap apa dengan saya kan. Saya ni jenis kalau bekerja tuan, bukan nak puji lah saya workaholic. Kan, kalau ada projek baru, saya sanggup datang pukul 3 subuh, 3 pagi. Itu macam jadi, bila saya minat, saya minat benda tu,
11: minat
9: saya
11: kerja lah.
9: Dia cakap dengan saya apa tuan? Kalau abang bekerja bersungguh-sungguh untuk orang. Dulu saya kerja untuk Jepun lah. Kenapa nak give up untuk bisnes sendiri? Saya macam kena tampar tuan.
11: Isteri cakap macam tu?
9: Dia cakap macam tu. Saya macam kena penampar.
11: Istilah kasar macam kena penampar.
9: Dulu kita bersungguh-sungguh untuk orang.
11: Baru tersentak rasanya.
9: Baru sedikit ujian Allah bagi ni kan. Kita nak berhenti. Kita nak stop kan. Sedangkan masa tu kita dah ada 15 orang bekerja. Kan? Lepas tu dia cakap satu ayat lagi, dia cakap yang 15 orang tu nak berhentikan. Dia cakap macam tu tau. Saya macam tertampar tu kan.
8: Maka jadi, betul lah kata-kata orang di sebalik kejayaan seorang lelaki tu, ada seorang perempuan di belakang. Betul lah ni berlaku pada Encik Razali ni.
9: Kalau rumah cakap berhenti lah bang. Mungkin kerja gila balik. Kita kerja gila balik lah. Dan itu saya rasa cabaran yang cukup besar pada saya lah, kan? Sampai nak tutup.
11: Masa tu dah ada 15 pekerja, eh?
9: Dah ada 15 pekerja.
11: Kira dah besar juga nak
9: ni. Masa tu kita keluarkan lebih kurang 50 kilo lah sehari. Oh. Production masa tu. Manual. Masa
11: manual, eh?
9: Pada kopok lekor ni manual, sebab tu kena ramai pakai pekerja. Kan? Dan ujian-ujian lain tu adalah, tapi alhamdulillah lah, dengan kita rajin pergi kursus.
11: Dari sudut market tu, dia memang bila orang dah kenal kita, maknanya pelanggan-pelanggan kita akan datang sendiri dia.
9: InsyaAllah tuan. Kalau kita jaga SOP, kan, SOP dan juga kita jaga kualiti, insyaAllah kalau pelanggan tu akan datang sendiri sebenarnya.
11: So, kadang-kadang ada soalan daripada pengusaha-pengusaha yang dapat Aziz Halal. Ustaz, kalau saya dapat Aziz Halal ni, apa benefit yang saya akan dapat? Okay. Kemana saya nak pergi? So rupanya inilah di antara contoh yang baik, bahawa apabila kita dah dapat SD halal, rupanya pelanggan tu akan datang sendiri sebab kepercayaan pelanggan pada SD halal.
9: Betul.
11: Dari sudut kualiti makanan juga, dari sudut hukum produk itu adalah halal.
9: Betul.
11: Jadi ini satu cerita yang betul-betul menyentuh kita, eh? Bagaimana kejayaan Cik Razali itu bukan mudah, tapi ada ujian dan cabaran yang boleh menjadikan inspirasi pada kita untuk kita meneruskan perniagaan di luar sana.
10: Terima kasih diucapkan kepada pihak Tuan selaku pengurus syarikat An-Nur Food Holdings Sdn Bhd di atas perkongsian dan pengalaman Tuan lah untuk mendapatkan sijil pengesahan halal Malaysia ni lah. Moga-moga ia dapat menjadi satu inspirasi lah kepada usahawan kita di luar sana untuk melihat sejauh mana pensijilan halal ni bukan sahaja satu keperluan, tetapi ia adalah satu peluang untuk kita pertingkatkan lagi keyakinan kita kepada pengguna dan meluaskan lagi jangkauan perniagaan kita pada masa akan datang, insyaAllah. Saya teruskan dengan soalan seterusnya kepada pihak Jabatan Agama. Soalan saya yang pertama kepada pihak Tuan, pada pandangan pihak Tuan selaku di peringkat Jabatan Agama Islam di Johor, mengapakah pensijilan halal ni penting kepada sebuah industri, khususnya dalam membina keyakinan pengguna terhadap produk yang dihasilkan? Silakan Tuan.
12: Terima kasih kepada pemerintah sahabat kita panel pertama, Cik Razali, sedang beruntun yang memberikan. Pertama-tamanya syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi berbahagia ini kita dapat bersama dengan syarikat An-Nur Food dan juga dengan Cik Razali selaku pengurus dan pemilik kepada syarikat An-Nur, dan juga antara produk yang dimiliki berkaitan kopok leko dan juga leko chip, dan juga sebagai pemilik restoran Kopi Tinggit. Ini kali pertama saya datang ke sini, Cik Razali, dan saya sangat berbesar hati kerana kita mendapati orang Melayu kita, orang Islam kita juga mampu berjaya ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi soalan utarakan pada saya tadi adalah berkaitan kenapa kita ni, usahawan-usahawan kita ni khususnya, perlu mendapatkan sijil halal. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, kita ni dekat Johor ni, pemegang sijil halal kita ni lebih kurang 1,700 pemegang sijil halal. Dan kita berada di tangga kedua selepas Negeri Selangor bagi kedudukan seluruh Malaysia. Tetapi untuk makluman tuan-tuan dan perempuan ni, dari sudut nisbah pemilikan sijil halal tu, masih lagi didominasikan oleh usahawan-usahawan kita, sahabat-sahabat kita non-bumi lah. Kalau ikut nisbahnya, 70 non-bumi, 30 bau bumi. Sedangkan sebagaimana kita tahu, produk halal ni adalah produk orang Islam. Jadi kita nak supaya yang mendominasikan tentang produk halal, sijil halal ni sepatutnya adalah orang Islam. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, sijil halal ni kita bukan sekadar menitik beratkan soal yang dipanggil hukum, tapi sijil halal ni juga menitik beratkan soal yang dipanggil namanya kualiti. Maknanya bila satu-satu syarikat, satu-satu produk tu dia dapat sijil halal, sebenarnya dia akan dapat dua perkara yang paling penting. Pertamanya sijil dari sudut hukum, maknanya sebagai contoh Encik Razali ada produk kopok leko, so dengan ada sijil halal ni kita dapat pastikan bahawa kopok leko Encik Razali ini hukumnya adalah halal, dan bukan sekadar halal, kopok leko je, itu juga produk yang berkualiti. Sebab itulah di antara perkara yang kita titik beratkan dalam sijil halal, ia juga berkaitan dengan kualiti dan juga yang dipanggil sijil halal. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, di luar sana kita dapati kan banyak produk-produk yang ada logo halal dan banyak juga produk-produk yang tidak memiliki sijil halal. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila kita sudah banyak produk di luar sana, kita dapati oleh kerana sijil halal ni dia tak mandatory, dia tak wajib. Kita dapati ada usahawan ataupun kilang-kilang yang mengambil mudah soal kualiti, yang mengambil mudah soal panggil namanya hukum produk. Maka untuk kita pastikan, untuk kita menghilangkan keraguan pelanggan kita tentang produk kita, maka saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, usahawan-usahawan kita, usahawan-usahawan bimutera di luar yang memiliki produk yang belum memiliki sijil halal, marilah sama-sama jom kita mahu sijil halal. InsyaAllah kita akan permudahkan urusan penggunaan sijil halal, sebab bila tuan-tuan dan puan-puan dah dapat sijil halal, kita dapat menghilangkan keraguan pelanggan kita dari sana. Sebagai pengalaman Cik Razali sendiri, apabila pelanggan datang sama ada secara fizikal ataupun secara online, antara soalan yang diutarakan adalah di sudut, ada sijil halal ke tidak?
13: Yes.
12: Kalau pergi supermarket, ada sijil halal ke tidak? Kalau nak niaga dengan sekolah, ada sijil halal ke tidak? Ini nak menunjukkan kepada kita betapa kesedaran masyarakat kita tentang sijil halal ni sangat tinggi. Maka kita ambil peluang di sini untuk kita pastikan bahawa produk-produk kita itu bukan sekadar produk yang berkualiti, tapi juga produk-produk yang telah disahkan hukumnya adalah halal. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil peluang di sini. Kita banyak agensi kerajaan yang diberikan amanah untuk bantu usahawan. Sebagai contoh macam Cik Razali tadi, antara agensi yang banyak bantu contohnya macam Jabatan Pertanian, LKIM, dan juga agensi kerajaan lain macam MARA pun ada bantu, Pharma pun ada bantu. Maknanya apa? Banyak agensi kerajaan di sana yang telah membantu usahawan-usahawan kita. Cumanya kita ambil satu tindakan lebih ke depan untuk kita pastikan bahawa produk kita itu bukan sekadar produk yang berkualiti, tapi juga disahkan berkualiti melalui sijil pengesahan halal Malaysia, dan juga disahkan produk kita adalah halal juga melalui sijil pengesahan halal Malaysia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sama-sama untuk kita pastikan produk kita yang belum memiliki sijil halal mendapatkan sijil pengesahan halal Malaysia. Terima kasih.
13: Sedikit tambahan tuan.
12: Boleh.
13: Kan, kalau kita ni nak jadi anak angkat,
12: anak angkat,
13: sebab jabatan-jabatan kerajaan ni memang mencari anak-anak angkat kan, dan banyak geran sebenarnya, dan kelebihan kalau kita ada sijil halal. Jadi korang kena ambil sijil halal.
12: Betul, betul, betul, betul. Kalau kita nak berjaya macam Cik Razali tadi, antara lesen utama ialah sijil halal. Yeah. Kita boleh bawa usahawan-usahawan kita ke pasaraya, ke luar negara, tapi tapak yang paling asas tu sijil halal tu kena ada. Maka kita kena berusaha lebih sikit lah untuk kita pastikan produk kita tu boleh maju ke hadapan. Kita nak bila kita maju ke hadapan, boleh ekspor, boleh tak kita punya produk ke pasaraya, kita sebenarnya membuka peluang-peluang pekerjaan pada anak-anak kita. Satu orang tu bila kerja dengan kita, berbanyak dia boleh bantu keluarga dia. Kalau 10 orang, 10 keluarga dia bantu. Kalau 20 orang, 20 keluarga yang kita bantu. Itu kadang-kadang nilai kita tak nampak. Tapi sebenarnya banyak peluang pekerjaan yang kita boleh wujudkan bila perniagaan kita tu makin maju.
10: Terima kasih atas penjelasan daripada tuan tadi. Soalan saya seterusnya kepada pihak tuan, sebagai soalan yang terakhirlah tuan ya. Apakah nasihat ataupun galakan daripada pihak jabatan kepada usahawan-usahawan kita di luar sana, khususnya usahawan Bumi Putra yang masih beranggapan bahawa proses mendapatkan sijil pengesahan halal Malaysia ni adalah sukar ataupun membebankan? Silakan tuan.
12: Terima kasih Puan Moderator. Ini antara soalan yang biasa ditanya oleh usahawan. Dia kata nak sijil halal ni susah, dahlah susah, mahal, dahlah mahal, lambat, dia kata. Macam dah jadi rukun pula nak sijil halal. Ada tiga rukun. Mahal, lambat, susah. Kita santuni satu-satu. Sijil halal ni mahal kerana kita melantik konsultan. Tapi sebagaimana contoh Cik Razali, contoh yang masih hidup ni, Cik Razali mohon sijil halal sendiri. Maknanya kosnya tidak ada. Kosnya adalah untuk membayar sijil halal saja. Mungkin setahun 100, dua tahun 200. Itu sahaja. Yang menjadi mahal kerana kita melantik kuasa tu. Namun begitu kita faham tuan-tuan dan perempuan ni, ada setengah usahawan kita memang tak mahir dari sudut yang dipanggil online-online. Jadi tuan-tuan jangan risau bagi usahawan-usahawan kita yang masih berajak nak sijil, tapi ada kesukaran dari sudut nak sijil halal ni, bolehlah merujuk kepada rakan-rakan sijil halal yang dilantik oleh Majlis Islam UU. Contohnya, boleh rujuk kepada JHDC, Johor Halal Development Corporation, ataupun JT Lab. JT Lab adalah anak syarikat Majlis Islam UU dan JHDC adalah anak syarikat Kerajaan Negeri Johor, yang mana mereka ni adalah dua-duanya rakan sijil halal yang dilantik oleh majlis bagi tujuan membantu usahawan-usahawan, khususnya usahawan-usahawan bumiputera, usahawan-usahawan Melayu yang berhajat nak mohon halal tapi tak ada kemampuan. Sebagai contoh yang kita telah bantu, contoh macam medan selera di Kampung Melayu, lebih kurang 6 ke 7 yang mana telah dibantu oleh JDC, dan mereka sebenarnya bila ditanya mereka tak bayar apa-apa pun. Maknanya di sana ada peluang dan ruang bahawa mereka boleh juga mendapatkan sijil halal dengan bantuan konsultan yang diiktiraf oleh Majlis Islam Negeri tanpa ada bayaran. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu tentang berita baik ni, boleh rujuk kepada JADC, tuan-tuan boleh rujuk kepada Facebook JADC macam mana mendapatkan perkhidmatan bimbingan mereka tanpa kepada fee pembayaran konsultan. Yang kedua yang telah disebutkan tadi adalah berkaitan bukan sekadar mahal, adalah lambat. Kita di Negeri Johor, termasuklah negeri-negeri seluruh Malaysia ni, antara KPI kita yang kita kena pastikan adalah kita kena luluskan sijil halal tempoh 30 hari bekerja. Semalam kita ada mesyuarat majlis halal, pihak JAKIM telah bentangkan tentang prestasi inisiatif segera tu dalam tempoh 30 hari urusan. Nampaknya Alhamdulillah, walaupun kita tak boleh capai 100%, tapi angka data menunjukkan kemampuan kita untuk luluskan dalam tempoh 30 hari bekerja tu telah mencapai angka 92%. Maknanya angka yang tinggi. Di samping statistik lain juga menunjukkan bahawa Negeri Johor ni adalah negeri kedua di Malaysia yang memiliki pemegang sijil halal yang tinggi, sebanyak 1,700. Nombor 1 Selangor, nombor 3 baru JAKIM. Maknanya dari sudut milikan sijil halal Negeri Johor ni agak tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Alhamdulillah. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan tadi mahal, lepas tu lambat. Yang ketiga tuan-tuan, yang biasa diutarakan dari sudut yang dipanggilnya adalah susah. Dia begini tuan-tuan, saya selalu bila ada program talk show,

0: apa-apa kerja, kalau kita tak ada ilmu, pastilah benda itu akan susah. Tapi saya penuh yakin dan percaya dengan ketekunan kita, dengan kesabaran kita, bila kita datang kursus halal, ni pun satu lagi, kadang-kadang kursus halal ni bayar tak bayar? Kursus halal ni ada dua. Satu, kursus halal yang swasta tu kena bayar lah. Tapi yang kedua, ada kursus halal yang dianjurkan oleh agensi kerajaan. Contoh macam pertanian, farma, mara. Kebanyakan mereka ni kursus halal adalah secara percuma. Jadi sudah tentulah tuan-tuan dan perempuan ni yang di luar usaha-usaha kita ni adalah usaha-usaha di bawah bimbingan agensi. Jadi bolehlah rujuk agensi kerajaan tersebut, ada tak di sana kursus-kursus halal secara percuma. Jadi biasa agensi akan rujuk kita dan kita jadual agama, kita akan bantu untuk kita pastikan bahawa pelaksanaan kursus halal tu dapat dilaksanakan bersama agensi yang berkenan. Maka dengan ini kita dapati bila kita dah dapat yang dipanggil kursus tersebut, kita akan dapat pencerahan bagaimana yang dikatakan nak musijah halal tu susah ataupun senang. InsyaAllah pengalaman Cik Razali kata juga nak musijah halal ni tak susah, sebab kita dah tahu cara nak musijah halal. Jadi dia punya kesimpulan apa? Susah apabila kita tak tahu. Dah tahu, insyaAllah benda yang susah bakal menjadi lebih mudah. Terima kasih.
1: Terima kasih diucapkan kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor atas perkongsian dan penjelasan yang begitu bermanfaat sebentar tadi. Dengan itu berakhirlah segmen kita pada hari ini. Terima kasih kepada dua ahli panel jemputan kita yang kita jemput khas pada hari ini. Dan tidak lupa juga kepada para penonton yang setia bersama-sama kita pada segmen kali ini. Saya Ustazah Nusaibah, mewakili Radio Anwar Majlis Agama Islam Johor mengucapkan ribuan terima kasih dan kita akan jumpa dalam segmen yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Luaskan Jangkauanmu bersama dengan Anur Food Holdings Sdn Bhd yang telah disampaikan oleh Ustazah Nusaibah binti Abdul Wahab, bahagian Perusahaan Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
3: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبا بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
4: دengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi, teruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu tentang peranan golongan muda dalam membina negara. Yang seterusnya adalah golongan muda harus bijak menggunakan teknologi dengan baik. Sebenarnya, teknologi dan juga media sosial perlu digunakan secara bijak untuk mendapatkan ilmu, untuk kita membina jaringan ataupun connections, untuk kita mempromosikan perniagaan dan juga berkongsi maklumat yang bermanfaat. Kita kena berhati-hati terhadap fake news, hoax ataupun berita palsu, penipuan, scam dan juga kandungan-kandungan ataupun konten-konten yang berunsur negatif. Perkara tersebut haruslah dijauhkan. Sebelum kita kongsi sesuatu, pastikan kesahihannya diperiksa terlebih dahulu. Kita sebagai pengguna media sosial haruslah menggunakannya secara bertanggungjawab, kerana apabila kita menggunakan secara bertanggungjawab, ia memudahkan kita untuk menghasilkan idea dan karya digital yang memberi manfaat bukan sahaja kepada masyarakat tetapi kepada negara kita. Apabila orang luar tengok inilah karya dan hasil orang muda Malaysia, mereka pun akan kagum. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi mohon ke mana-mana.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
1: Perhatian kepada semua pengguna jalan raya. Keselamatan di jalan raya bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita bersama. Ingat, pandu cermat, nyawa selamat. Jangan memandu laju. Elakkan menggunakan telefon semasa memandu dan sentiasa patuhi lampu isyarat serta peraturan jalan raya. Bagi penunggang motosikal, pakailah topi keledar dengan betul. Bagi pejalan kaki, gunakan lintasan yang disediakan. Jangan biarkan kecuaian meragut nyawa yang tersayang. Jadilah pemandu yang berhemah dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama, kita boleh mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Setiap nyawa amat berharga. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anur.
3: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Sahibus Samha Datuk Haji Ahmad Faisal bin Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Johor, dengan tajuknya Penentu Bilangan Solat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu semula dalam ruangan Mutiara Al-Quran, dan insyaAllah saya akan menyampaikan sambungan tajuk buku yang menjawab soalan pertanyaan terhadap Al-Quran, di mana yang lepas saya telah menjelaskan beberapa perkara tentang perundangan. Jadi saya akan menyambung semula perbahasan tentang tajuk yang kecil yang ke-12, iaitu adakah manusia boleh campur tangan dalam soal penentuan bilangan solat. Setelah yang telah saya jelaskan pada minggu-minggu yang sebelum ini, Padri Kristian yang bernama Abdullah Fedi telah menggunakan beberapa tomahan-tomahan kepada Al-Quran dan telah berniat tidak baik terhadap Al-Quran dan mencari kelemahan Al-Quran, termasuklah dalam perkara soal ini. Fedi ini membantah keferduan solat 5 waktu sehari semalam pada malam Isra' dan membentangkan peristiwa pensyariatan solat secara menyeleweng dan tidak benar. Beliau mengatakan para ulama Islam mengatakan ketika Allah mengisrakan Nabi Muhammad ke langit dan baginda melihat bidadari yang bermata luas dan memberi salam kepada mereka. Seterusnya, bertemu dengan Musa. Musa telah bertanya kepada beliau, apakah yang Tuhan fardukan kepada anda? Ada yang mengatakan, apakah yang diperintahkan Allah kepada anda? Beliau menjawab, 50 solat. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu dan pohonlah keringanan daripadanya. Dalam Al-Bukhari menyebut, umatmu tidak mampu menunaikan solat 50 waktu setiap hari. Saya telah pun mencuba orang ramai sebelum daripada anda. Saya telah cuba merawat kaum Bani Israel dengan rawatan yang terbaik. Mereka difardukan solat sebanyak 2 waktu sahaja. Namun, mereka gagal melaksanakannya. Itu pun hanya 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang. Dalam tafsir Al-Badawi menjelaskan, umat Islam difardukan dengan 50 waktu solat. Namun As-Suyuti menyatakan pandangan ini adalah batil. Kemudian Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan pohonlah keringanan daripadanya. Kata Muhammad, saya kembali kepada Tuhanku dan berkata, wahai Tuhan, ringankanlah solat itu dari umatku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan 5 solat. Saya kembali menemui Musa lalu berkata, Tuhan telah menggugurkan 5 waktu dari umatku. Kata Musa, umat Tuhan tidak mampu melaksanakan solat sebanyak itu. Kembalilah kepada Tuhan dan pohonlah keringanan daripadanya. Kata Muhammad, saya sentiasa berulang alik di antara Musa dengan Allah sehingga Allah berkata, wahai Muhammad, 5 solat sehari semalam. Setiap solat itu sama dengan 10 solat dan jumlah kesemuanya adalah 50 waktu. Katanya, saya turun sehingga sampai kepada Musa dan beritahu apa yang berlaku. Katanya, kembalilah kepada Tuhan dan pohonlah keringanan daripadanya. Saya katakan, saya telah menemui Tuhan sehingga saya terasa malu. Elolah kita baca apa yang diriwayatkan oleh daripada Muslim. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, apa yang berlaku dalam perjalanan Isra dan Mi'raj antaranya. Allah mewahyukan kepada saya apa yang telah diwahyukannya dan memfardukan kepada saya solat 50 waktu sehari semalam. Saya turun lalu bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS berkata, apakah yang Tuhan fardukan kepada umat anda? Saya berkata, 50 waktu. Katanya, kembalilah kepada Tuhan dan pohonlah keringanan daripadanya. Sesungguhnya umat anda tidak mampu melaksanakannya. Saya telah menguji kaum Bani Israel dan memberitahu mereka tentang hal ini. Setelah itu, saya kembali kepada Tuhan dan berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu dia menggugurkan sebanyak 5 waktu solat. Saya kembali kepada Nabi Musa dan berkata, Tuhan telah menggugurkan 5 waktu solat daripada saya. Kata Musa AS, umat anda masih tidak mampu untuk melaksanakan solat sebanyak itu. Kembalilah kepada Tuhan dan pohonlah keringanan daripadanya. Saya sentiasa berulang-alik di antara Tuhan dengan Nabi Musa AS sehingga Tuhan berkata, wahai Muhammad, itu adalah 5 waktu sehari semalam dan setiap solat sama dengan 10 solat. Itulah 50 solat. Sesiapa sahaja yang berhasrat untuk melakukan sesuatu kebaikan tetapi tidak melakukannya, ditulis untuknya 1 kebaikan. Jika dia melakukannya, ditulis untuknya 10 kebaikan. Sesiapa yang berhasrat untuk melakukan keburukan tetapi tidak dikerjakannya, tidak ditulis apa-apa. Jika dilakukan, ditulis 1 keburukan sahaja. Saya turun sehingga bertemu semula dengan Musa. Lalu saya memberitahunya apa yang berlaku. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhan dan pohonlah keringanan daripadanya. Saya berkata, saya telah kembali kepada Tuhanku berulang kali dan saya malu. Padri Kristian yang bernama Fedi ini membantah kisah di atas dengan mengemukakan soalan. Adakah wajar para nabi lebih mengetahui tentang hal ehwal manusia berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah Allah mengikut pandangan manusia? Bukankah ini semua muncul dari kegagalan Nabi Muhammad mengenal tentang sifat-sifat Tuhan? Solat adalah berjinak-jinak dengan Allah dan bukan kefarduan maupun pengabdian. Orang Islam yang mengambil berat tentang wuduk dan kebersihan tubuh badan melebihi daripada kebersihan hati gagal mengesan makna solat kerana mereka terlalu memberi tumpuan kepada menghadap arah kiblat melebihi daripada menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memberikan tumpuan kepada lafaz-lafaz yang dihafaz tanpa mengambil kira keperluan-keperluan yang khusus dan beranggapan solat itu sendiri merupakan kebaikan yang boleh menghapuskan keburukan dan lain-lain. Fedi sebenarnya gagal mengetahui hikmah diperundangkan solat 5 waktu. Kerana itu tidak heranlah kalau beliau mengemukakan pelbagai soalan yang tidak relevan sehingga ke tahap sanggup mencaci Rasulullah SAW, Islam dan juga orang-orang Islam. Segala perintah, larangan dan taklif syarak yang ditaklifkan Allah SWT kepada Rasulnya adalah melalui jalan wahyu kecuali solat 5 waktu. Allah Subhanahu Wa Taala ingin mentaklifkannya melalui cara Nabi sendiri yang datang menemuinya. Baginda diisrakan ke langit dan Allah Subhanahu Wa Taala mentaklifkan solat 5 waktu semasa berada di langit. Ini kerana kepentingan dan kedudukan yang besar yang terdapat dalam solat 5 waktu dan kesan yang kuat dalam kehidupan orang-orang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ingin mentaklifkan solat 5 waktu dalam bentuk beransur-ansur. Kalau Allah SWT dikehendaki, dia boleh mentaklifkan solat 5 waktu dari awal-awal lagi. Tetapi dia hendak mentaklifkan solat itu sebanyak 50 waktu terlebih dahulu dan menggugurkan sebahagiannya setiap kali Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa AS sehinggalah bilangannya menjadi 5 waktu sahaja. Tetapi mengekalkan pahalanya sama dengan melaksanakan solat 50 waktu. Allah SWT membuat demikian kepada solat 5 waktu bagi menjelaskan rahmatnya kepada orang-orang Islam dalam bentuk mengurangkannya daripada 50 waktu kepada 5 waktu dan rahmatnya kerana mengekalkan pahalanya yang sama dengan melaksanakan solat sebanyak 50 waktu. Kita tidak dapat bayangkan bagaimana sukar dan payah untuk melaksanakan solat sebanyak 50 waktu jika Allah Subhanahu Taala mengekalkan solat sebanyak itu sehari semalam. Hari ini ada orang Islam yang malas untuk menunaikan solat 5 waktu. Bagaimana pula kalau solat itu kekal sebanyak 50 waktu? Allah Subhanahu Taala itu Maha Bijaksana. Dia menunjukkan tanda-tanda rahmat dan belas kasihannya supaya orang-orang Islam mengetahui kelebihan, kemuliaan dan anugerah yang dikurniakannya. Allah SWT juga menunjukkan tanda-tanda rahmatnya, kebaikannya dan kecintaannya kepada orang-orang Islam. Kerana itu, mereka semakin bertambah kasih kepada Allah, selalu menyebut-nyebut namanya dan bersyukur kepadanya. Malah, sentiasa aktif dan bersungguh dalam melakukan ibadah, ketaatan dan munajat kepadanya. Fedi terhijab daripada makna-makna rohani, sumpama ini, disebabkan kekufuran dan kesesatannya. Kerana itu, beliau tidak memahami hikmah difardukan solat lima waktu. Kerana itu, tidak heranlah kalau beliau menolak Al-Quran dan menolak Rasulullah SAW dan memukakan soalan-soalan yang bukan-bukan. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat orang Islam yang berakal menyatakan Nabi Musa AS lebih mengetahui tentang hal ehwal manusia berbanding dengan Allah SWT. Allah SWT maha bijaksana, maha mengetahui, maha ilmunya yang merangkumi segala-galanya. Tetapi Allah SWT yang maha bijaksana inginkan pengurangan bilangan waktu solat berlaku melalui cara yang dibincangkan seperti mana yang saya sebut di atas tadi. Satu perkara lagi, kalau Nabi SAW sendiri tidak mengenali Allah SWT, siapakah lagi yang lebih mengenali Allah SWT? Adakah Fedi yang jahil itu lebih mengenali Allah SWT? Sebenarnya, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mengenali Allah SWT dan yang paling bertakwa kepadanya. Malah, merupakan manusia yang paling dekat dengan Allah SWT. Selain daripada itu, Islam menyuruh orang-orang Islam supaya memberi ketumpuan dan kebersihan hati-hati mereka melebihi tumpuan kepada kebersihan tubuh badan. Solat adalah satu bentuk pembersihan jiwa, hati dan ketinggian rohani. Ketika mana orang mukmin membersihkan tubuh badannya, lalu menghadap Allah dalam solatnya dan merasa bahagia dengan menyebut dan melakukan munajat kepadanya. Solat itu pula ditunaikan dalam keadaan hadir hati dan akal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung satu tajuk kecil yang lain, iaitu adakah pensyariatan ibadah puasa ditiru daripada golongan penyembah bintang As-Sabi'un. Fedi membantah pensyariatan ibadah puasa yang datangnya daripada Allah SWT, sebaliknya beranggapan Nabi Muhammad telah mengambilnya daripada kaum penyembah bint As-Sabi'in. Ayat tentang pensyariatan ibadah puasa telah pun disebutkan dalam 5 ayat dalam surah Al-Baqarah, di mana yang kita selesa dengar tuan-tuan daripada surah Al-Baqarah ayat 185 hingga 187. Tetapi Fedi kemudian menukilkan ulasan Imam Al-Baydawi yang menyebut puasa Ramadan diwajibkan ke atas orang-orang Kristian, tetapi mereka telah memindahkan ibadah tersebut kepada musim bunga bagi memudahkan mereka melaksanakannya, seterusnya menambah 20 hari lagi. Dengan itu, jumlah puasa mereka adalah 50 hari kesemuanya. Setelah itu, beliau mengemukakan ulasan Abu Al-Fida yang menjelaskan kaum As-Sabi'in berpuasa selama 30 hari dan puasa mereka bermula dari waktu fajar hinggalah ke waktu maghrib. Abu Al-Fida menyatakan kaum As-Sabi'in mempunyai beberapa amalan ibadat, antaranya 7 solat dan berpuasa 30 hari. Jika bilangan hari kurang, mereka akan berpuasa selama 29 hari. Mereka sangat menjaga waktu berbuka dan anak bulan dalam ibadah mereka. Waktu berbuka ialah apabila matahari tenggelam dan mereka mula berpuasa semula daripada 1/4 malam yang terakhir sehingga tenggelam matahari. Ulasan Abu Al-Fida di atas menjelaskan golongan As-Sabi'in mempunyai amalan berpuasa seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Puasa mereka ialah selama 30 atau 29 hari. Puasa mereka bermula daripada waktu fajar hinggalah waktu maghrib. Oleh kerana golongan As-Sabi'in ini wujud sebelum orang-orang Islam, orang-orang Islam telah mengambil ibadah puasa dari mereka. Inilah kesimpulan yang dibuat oleh Padri Kristian yang bernama Fedi ini. Sebenarnya tidak sabit di sisi kita orang-orang Islam sebarang hadis yang sahih yang menjelaskan puasa difardukan juga ke atas orang-orang Kristian. Apa yang disebutkan oleh Al-Baydawi di atas tidak mempunyai dalil yang boleh dipegang. Kerana itu, kita lebih suka mengambil sikap tawakuf dan tidak memperkatakannya. Al-Quran menyebut Allah SWT memfardukan ibadah puasa kepada orang-orang Islam sebagaimana yang difardukan ke atas umat-umat sebelum daripada mereka. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ini merupakan isyarat daripada Al-Quran yang bersifat umum dan tidak terdapat sebarang hadis yang sahih yang memperincikannya. Kerana itu kita lebih suka mengekalkannya dalam bentuk umumnya dan tidak akan menyelami penjelasan terperinci mengenainya kerana tiada dalil yang boleh jadikan hujah. Kita lebih suka menyatakan Allah SWT memfardukan puasa kepada kita sebagaimana dia memfardukan ibadah puasa kepada umat-umat yang terdahulu sebelum daripada kita. Orang-orang Islam terdahulu berpuasa. Bagaimana mereka berpuasa? Berapa lama mereka berpuasa? Dan bulan apakah yang mereka berpuasa? Pengetahuan sebenar tentangnya berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebutkan oleh Abu Al-Fida dalam tarikhnya tentang puasa golongan As-Saba'in tidak mempunyai dalil yang boleh jadikan hujah kerana tidak terdapat sebarang hadis sahih yang bersumberkan daripada Rasulullah SAW ataupun daripada para sahabat tentang perkara tersebut. Kerana itu, kita lebih suka mengambil sikap tawakuf dan tidak menjadikannya sebagai hujah. Nah, kita tidak tahu bagaimana golongan As-Saba'in ini melaksanakan ibadah puasa. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, tuduhan Fedi yang mengatakan ibadah puasa itu diambil oleh Nabi Muhammad daripada amalan golongan penyembah bintang As-Saba'in merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak benar sama sekali dan tidak boleh diterima. Fedi berbuat demikian kerana ingin menolak Al-Quran yang datang daripada Allah SWT sebagai wahyu dan menuduhnya sebagai salah dan menganggap ia hanyalah ciptaan manusia. Kerana itu, beliau memetik apa saja ulasan yang dirasakan boleh menyokong pandangan beliau meskipun ternyata ulasan yang beliau petik itu adalah salah dan tertolak. Adakah begini sifat yang sesuai bagi seorang yang bergelar pengkaji seperti mana Fedi yang bergantung kepada sumber yang tidak sahih? Sesungguhnya puasa Ramadan merupakan syarat Islam yang baru yang khusus untuk orang Islam sahaja. Allah SWT memfardukannya kepada mereka sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat sebelum ini. Allah SWT berkhususkan mereka dengan hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ayat seperti yang saya bacakan tadi tidak menafikan penyerupaan puasa kita orang Islam dengan puasa-puasa umat terdahulu. Sudut penyerupaan terdapat dari aspek kewajipan berpuasa iaitu menahan diri dari makan dan minum. Tetapi dari aspek cara berpuasa, hukum hakam yang berkaitan dengannya dan bilangan harinya, setiap umat mempunyai perundangan Rabbaninya yang tersendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya kira sekat itulah saja. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang telah pun saya sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung semula perbahasan ini pada minggu yang akan datang. Sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Ahmad Faisal bin Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Johor, dengan tajuknya Penentu Bilangan Solat. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
4: Tamahal قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنة في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو
5: النور إنفوماسي دعوة dan menerangi hidupmu.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanishas. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi. Alhamdulillah, ku beruntung.
1: Alhamdulillah. Al-Quran.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Yang terakhir sekali, peranan golongan muda dalam membina negara adalah kita sebagai golongan muda dapat membawa perubahan positif kepada negara kita. Sebenarnya kita sebagai generasi muda ataupun yang millennials berkata Gen Z, kenalah berani membawa perubahan melalui usaha untuk kita improve diri kita. Kita bantu orang lain. Kita tolong orang dengan membuat idea baru dan mencari solution kepada problem yang datang apabila kita bekerja. Antara perkara yang kita boleh buat adalah kita datangkan dengan creative solution. Kita menjadi seorang yang inovatif dan tidak mudah berputus asa dalam menghadapi any obstacles ataupun challenges. Dengan kita punya vision dan semangat yang kuat, kita, golongan muda, dapat menjadi penggerak kemajuan negara kita. Masa depan Malaysia bergantung kepada kita dan sumbangan kita dan juga tindakan kita. Maka kita sebagai golongan muda haruslah mempertingkatkan daya usaha kita demi masa depan negara. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi Bu. Jangan ke mana-mana.
2: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu.

0: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind, and slowly change lanes. We at Radio Anur are advocates for road safety. Radio Anur, cahaya inspirasimu.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
2: #SemarakSubuhJohor

0: Fakta Anur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
1: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
0: Yang kedua,
1: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
0: Yang ketiga,
1: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
0: Yang keempat,
1: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
0: Yang kelima,
1: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
2: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lidoh, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk, dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
3: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
5: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
6: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
7: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Perhatian kepada semua pengguna jalan raya. Keselamatan di jalan raya bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita bersama. Ingat, pandu cermat, nyawa selamat. Jangan memandu laju. Elakkan menggunakan telefon semasa memandu dan sentiasa patuhi lampu isyarat serta peraturan jalan raya. Bagi penunggang motosikal, pakailah topi keleda dengan betul. Bagi pejalan kaki, gunakan lintasan yang disediakan. Jangan biarkan kecuaian meragut nyawa yang tersayang. Jadilah pemandu yang berhemah dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama, kita boleh mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Setiap nyawa amat berharga. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio Anor, Cahaya Inspirasimu.
1: Dengarkan kami, Radio Anor, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
2: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
3: Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nozam Fiza binti Kamaruzaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Terlalu Baik Orang Tak Suka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya lagi dalam slot Nyala Rasa Kehidupan, kaunselor anda, Kaunselor Nozafiza binti Kamaruzaman. So hari ini saya nak bawa cerita, mungkin anda sudah pernah rasa, saya juga pernah rasa. Kadang-kadang kita ni terlalu baik, ataupun kadang-kadang kita jumpa orang yang terlalu baik tetapi orang tak suka. So kadang-kadang ada satu istilah ni, dekat tempat kerja ataupun kat mana-mana saja, orang yang terlalu baik ni selalunya makin lama makin dibuli, makin lama makin orang tak suka. So kita contohnya, diri kita sendiri, kita rasa kita dah baik dengan orang. Masa dia susah, kita tolong. Masa dia ada masalah, kita ada bersama dia. Tetapi akhirnya kita dah buat baik tetapi tetap tidak disukai. Apa yang kita rasa? Kita rasa kecewa, kita rasa penolakan, kita rasa diri tidak dihargai. Jadi saya yakin anda di luar sana pernah merasa perkara ni. Betul tak? Jadi kalau pernah merasa perkara ni, psikologi sendiri menyatakan yang manusia menilai berdasarkan luka mereka, bukan kebaikan kita. So maknanya apa? Walaupun anda ni dah baik macam mana, kalau orang tu ada inner child ataupun ada luka lama tentang orang lain sekalipun, dia tetap akan menilai kita ataupun judge kita dengan belief system dia sendiri, maknanya kepercayaan dia. Tak semua orang baik. Contoh, orang yang pernah ditinggalkan oleh pasangan contohnya. So dia meletakkan satu nilai, belief system dia apa? Semua lelaki sama, semua lelaki jahat, dia kata. So dia tanam kat diri dia semua lelaki jahat. Akhirnya sahabat-sahabat dia kat tempat kerja yang selalu tolong dia kerja, kalau dia susah, kereta pancit semua tolong ni, dianggap apa? Lelaki yang tidak baik juga. So jadi ini yang kita katakan, orang yang baik tetapi tidak dianggap baik kerana orang yang melalui perkara tu ada perkara-perkara lepas ataupun unfinished business yang dia tak selesaikan. So jadi ada orang allergic dengan kebaikan sebab hati dia kata apa? Mereka penuh trauma. So maknanya apa? Seseorang baik dengan dia, dia akan kata ada niat lah tu, nak minta tolong aku lah tu. So jadi kita yang dah buat baik dekat orang tu, dia tetap tidak menerima, maknanya bukan masalah kita lagi, itu adalah masalah diri dia sendiri. Yang pertama mungkin orang yang tak boleh menerima kebaikan ni, satu, dia ada trauma masa lalu. Yang kedua, dia ada inner child, contohnya pernah didera. Yang ketiga, mungkin dia pernah ditinggalkan pasangan. Jadi trauma-trauma ini yang menyekat mereka untuk menerima kebaikan kita dengan orang kata hati yang positif lah. Akhirnya dia tetap benci dengan kita, dia tetap tak suka dengan kita. Okay, tips untuk kita ni jadi orang baik tapi tak kisahlah orang nak terima kita atau tidak. Yang pertama sekali adalah jangan cuba puaskan hati semua orang. Suka hatilah. Kita dah buat baik, kita dah buat kerja kita, dah buat perkara yang kita rasa betul. So, biar orang nak terima atau tidak, kita jangan fikirkan. Yang kedua, fokus pada nilai hidup bukan penerimaan orang. So, kadang-kadang orang nak diterima tetapi tidak semua orang boleh menerima cara kita, pendapat kita. So, jadi apa yang kita kena buat adalah berlapang dada. So, berlapang dada ni apa? Menerima seadanya dan juga rawat diri sendiri. Jangan hiraukan orang. So, seterusnya juga, jaga hati daripada bergantung pada manusia. Sebab kadang-kadang dengan bergantung pada orang suka ke tidak kita ni, kita akan rasa tidak dihargai. Jadi jaga diri kita sendiri agar kita terlihat kuat. Dan akhir sekali, dalam Islam menyatakan yang redha manusia ni tak wajib. Kita perlu redha apa? Pasangan kita, mungkin suami, kalau yang isteri lah, dan redha ibu bapa, dan akhirnya adalah redha Allah SWT. So redha manusia ataupun orang kata kita nak diterima approval daripada orang ni tak perlu dalam hidup kita sebenarnya. So jadi elakkan yang tu sebab redha Allah adalah yang paling wajib. Akhir sekali ingat, kita ni bukan bomoh yang boleh orang kata pukau semua orang untuk suka kat kita. Kerana setiap orang ada belief system yang berbeza untuk menerima atau tidak kebaikan kita. Sekian saja dan jangan berhenti untuk berbuat baik. Assalamualaikum.
3: Sekian tadi rancangan slot motivasi nilai rasa kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamur Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Terlalu Baik Orang Tak Suka.
5: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
6: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
5: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
6: Hashtag Semarak Subuh Johor.
7: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
8: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
6: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبه أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبة بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور Cahaya Inspirasimu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi kita semua tahu bahawa orang semua takkan datang dua kali. Tidak semua orang boleh digantikan. Kita sering ambil remeh dengan hubungan-hubungan kita. Sebenarnya kita bergerak mencari sesuatu yang baru, tapi akhirnya kita sedar bahawa ada orang yang tak boleh diganti. Ikatan adalah keunikan yang mereka bawa dalam hidup kita adalah satu dalam sejuta. Kehilangan mereka akan meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh sesiapa. Tapi kenyataannya, tidak semua orang akan memberi peluang kedua. Ada yang akan sedar dan ada yang akan pergi dengan senyap. Dan bila kita sedar, ia sudah terlambat. Jadi berhati-hatilah, jangan biarkan ego atau kelalaian kita merosakkan hubungan yang berharga. Cintai dan hargai orang yang penting dalam hidup kamu sebelum mereka tiada. Semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Sijil Dajah Khas Agama SDKA. Dajah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Dajah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Dajah Khas Agama adalah setahun.
4: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan segmen Lembara Tafsir yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Maryam binti Khalid, Pegawai Tafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Nabi Ibrahim, Ujian Pengumpulan Surah As-Saffat ayat 102.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita di dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama media digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali di dalam program Halaqah Kalamullah. Dan alhamdulillah, insyaAllah, pada hari ini bersama saya Ustazah Siti Maryam binti Khalid, Pegawai Pentafsir Al-Quran Daerah MUA. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan bawakan dalam halaqah kita, iaitu Surah As-Saffat ayat 102, iaitu berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu di dalam ujian pengorbanannya. Di dalam Surah As-Saffat ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhabahuka fanzur madha tara qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maksudnya, maka tatkala anak itu sampai, yakni pada umur sangkaan untuk disembelih, dan ia berkata, wahai bapakku, lakukan apa yang kamu diperintahkan dan insya-Allah kamu akan mendapatiku termasuk di dalam orang yang sabar. Jadi di dalam kisah ini, kalau kita tengok ringkasan di dalam kisah Surah As-Saffat ayat 102, kisah ini bermula iaitu dengan perintah Allah Subhanahu Taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat satu mimpi, iaitu satu ujian, iaitu untuk disembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan seorang ayah yang sudah lama menunggu kehadiran zuriatnya, bahkan bertahun-tahun berdoa kepada Allah SWT, dan akhirnya Allah SWT kurniakan dia adalah seorang zuriat, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Setelah dikurniakan zuriat Nabi Ismail alaihi salam dan anak itu dibesarkan dan anak itu menjadi anak yang saleh, iaitu penyejuk mata, dan datang pula satu ujian yang sangat berat, iaitu satu ujian yang mana Allah perintahkan kepada Nabi

tua barulah Allah kurniakan zuriat, tetapi apabila sudah dikurniakan zuriat, Allah perintahkan untuk disembelih. Tetapi kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ya bertindak. Baginda tidak membantah, tetapi ya baginda tidak membantah dan juga tidak mempersoalkan. Ya, ini kerana keyakinan baginda kepada Allah SWT sangat sangat tinggi. Ya, kadang-kadang kita ni datang ujian pada kita. Satu ujian. Kita mempersoalkan kepada Allah SWT. Kenapa aku yang sering diuji? Ya, kenapa tidak orang lain? Kenapa aku yang diuji bertubi-tubi? Ya, padahal setiap ujian yang Allah berikan itu tandanya ya, Allah sayangkan kita dan insya Allah ujian itu akan mengangkat darjat kita. Ya. Dan kita sambung lagi ya, pendengar yang dirahmati Allah SWT. Dan di dalam ayat yang seterusnya ya, apa respon Nabi Ismail alaihi salam apabila diperintahkan kepada ayahandanya untuk menyembelih? Ha, kalau kita lah alangkan nak sembelih binatang pun kita rasa sayang. Ya, apatah lagi kita nak sembelih anak-anak kita. Ya. Tetapi Nabi Ismail alaihi salam ni seorang anak yang masih muda. Ya, tetapi beliau memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Tiada bantahan, tiada ketakutan. Ya, sebaliknya dia cakap kepada ayah dia, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kita tengok ayat ini, ya, dapat kita simpulkan bahawa didikan Nabi Ibrahim alaihi salam ini berjaya melahirkan anak yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kita tengok kita sebagai ibu bapa, ya, kita sebagai penjaga kepada amanah yang telah Allah berikan, ya, maksudnya kita ni tugas kita ya, untuk mendidik anak. Bukan sekadar kita ni bagi makan, bagi pakai, ya, bagi tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi tugasan kita kepada anak kita, amanah Allah SWT adalah memberi pendidikan yang sangat baik. Ya, iaitu pendidikan agama yang paling pentinglah. Ya. Dan juga kita sebagai seorang anak, perlulah kita menghormati ibu bapa kita. Ya, patuh. Ya, selagi mana ia tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam surah As-Saffat ayat 102, ya, dapat kita simpulkan pelbagai hikmah ataupun pengajaran yang dapat kita dapati di dalam ayat ini, iaitu yang pertamanya, ujian ini adalah salah satu cara Allah mengangkat darjat kita sebagai hamba. Allah menguji hamba-hambanya yang dicintainya dengan mengangkat darjat mereka. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam ya, beliau diuji dan beliau ini tergolong di dalam golongan yang istimewa. Bahkan apabila beliau ini diuji ya, beliau sabar ya, dalam menghadapi ujian, dan ujian hidup ini datang dengan kadang-kadang dengan pelbagai bentuk. Ya, kalau dalam kita pun sebagai hamba Allah, ya, Allah uji kita itu tandanya Allah sayang. Ya, kadang-kadang kita diuji dengan kehilangan orang-orang yang kita sayang. Ya, kita diuji dengan datangnya penyakit, kita diuji dengan datangnya kegagalan. Ya, mungkinlah ada adik-adik yang baru lepasan SPM, ya. Alhamdulillah, tahniah bagi yang mereka yang berjaya, mana yang kurang berjaya, jangan anggap itu satu kegagalan. Tapi kita ambil itu sebagai satu titik permulaan bagi kita. Ya. Kita anggap itu ya tanda Allah mungkinlah menguji kita kat situ dan kita bangkit. Kita bangkit untuk kita hadapi ujian itu dengan sebaiknya. Dan ada yang Allah uji dengan tekanan hidup. Dengan orang kata ekonomi sekarang, ekonomi yang tak stabil. Ya. Jadi kita anggap ujian itu adalah ujian supaya ya, Allah teguran kepada kita. Allah tegur, tandanya Allah sayang. Dan insya Allah jika kita sabar dengan apa juga ujian, ya, Allah akan mengangkat martabat kita. Ya, insyaAllah. Tapi dia punya tips dia, kita kena sabarlah. Ya, sabar segala atas ujian yang berlaku, insyaAllah akan ada hikmah sebaliknya. Yang keduanya iaitu ikhlas lebih penting daripada hasil. Ya, iaitu Allah SWT menilai niat dan keikhlasan kita. Nabi Ibrahim ni dia sanggup melaksanakan perintah walaupun ya, mengorbankan anak yang dicintainya. Tetapi hakikatnya Allah tidak pernah mahu ya, kehancuran hambanya jika bukan untuk hikmah yang lebih besar. Kadang-kadang Allah uji kita. Ya, bukan

0: Allah nak hancurkan kita. Tetapi akan adanya, akan datangnya hikmah di sebalik ujian yang Allah beri. Yang pentingnya macam saya cakap tadi adalah tipsnya adalah sabar. Sabar, insya Allah kita yakin ya, di sebalik ujian yang Allah beri, adanya hikmah di sebaliknya, insya Allah. Dan yang ketiga, iaitu kepentingan sabar dan tawakal. Ya, kita ni sebagai hamba Allah, ya, kita kena ada kesabaran. Dan ada kesabaran, kita kena tawakal. Ya, tawakal illallah. Iaitu kesabaran, bagaimana kita tengok kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi contoh dalam menghadapi cubaan. Dia sabar dan bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT. Itulah dia kunci. Kunci bagaimana mereka ini Allah angkat darjat. Itulah kunci, iaitu kesabaran. Dan yang keempatnya, yang terakhir sekali, iaitu pentingnya komunikasi sesama keluarga dalam kita menghadapi ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim dia bagi tahu kepada anaknya Nabi Ismail bahawa datangnya satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpiku untuk menyembelih kamu, wahai anakku. Dia berbincang dengan anaknya. Bukan Nabi Ibrahim ni terus dia pergi sembelih anak, tak. Berbincang dulu. Orang kata bermunakasyah di dalam perbincangan. Dan apabila berbincang, Nabi Ismail alaihi salam redha bahawa itu adalah perintah Allah dan dia menerima apa yang telah diperintahkan, iaitu untuk disembelih dirinya. Begitu juga dengan kita, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Menunjukkan bahawa perbincangan di kalangan ahli keluarga kita ni mampu mengukuhkan iman bersama. Lagi-lagi kalau kita tengoklah tuan-tuan dalam orang kata situasi sekarang. Kalau kita tengok banyak-banyaknya kes pembunuhan, ada yang anak membunuh ibu ayahnya, ada yang membunuh isteri dan anak-anaknya. Ini tak secara tidak secara tidak langsung kita dalam keluarga ni, orang kata jangan, orang kata buat hal masing-masing. Kalau ada masalah, kita kena berbincang. Supaya apa? Supaya bebanan, orang kata dengan bebanan tekanan sekarang ni, dunia sekarang ni, tidak kita tanggung seorang. Kita berbincang. Apabila kita berbincang, insyaAllah ketekanan yang kita hadapi ni akan berkurang. Dan yang pentingnya, yang paling pentingnya adalah keimanan kita lah. Dalam bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kita diuji, yang penting kita kena tahu bahawa kita ini adalah hamba Allah SWT. Kita sabar dengan segala ujian dan insyaAllah Allah akan keluarkan kita daripada ujian ni dengan ada hikmah-hikmah yang tertentu. Dan penutup kita pada hari ini, terima kasih sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT kerana terus bersama dengan saya, dan mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripada surah As-Saffat ayat 102 ini, bahawa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ujian dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini mengajar kita banyak nilai, iaitu apa nilai-nilaiannya, iaitu keikhlasan, kesabaran, tawakal, ketaatan tanpa syarat, dan kesanggupan mereka meletakkan kehendak Allah SWT ke atas segala-galanya. Kita kena ingat kita ada pencipta kita, iaitu yang menjadikan kita, dan kita kena meletakkan Allah SWT adalah segala-galanya bagi kita. Dan semoga kita diberikan kekuatan untuk mencontohi akhlak Rasulullah SAW dan juga para anbiya di dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini yang dapat kita ambil iktibar dan dapat kita ambil pengajaran daripada kisah apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, mudah-mudahan kehidupan kita ini diberkati oleh Allah SWT dan kita dijauhkan daripada musibah dan segala ketidakbaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saya tutup halaqah kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen lembaran tafsir yang telah disampaikan oleh Ustazah Siti Maryam binti Khalid, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Nabi Ibrahim, Ujian Pengorbanan, Surah As-Saffat ayat 102.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pulau Pohang memanggil waktu solat Zuhur pada jam 12.51 minit tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelantan Tertinggi, Mersin dan Pulau Perkatan, waktu solat Zuhur pada jam 12.54 minit tengah hari. Untuk daerah Putu Yang Keluar, waktu solat Zuhur pada jam 12.55 minit tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkas, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 12.58 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
3: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Al-Mulk yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur. Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi terus dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioannurmaiz.my, ataupun anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Kepada Muslimin dan Muslimat, marilah kita sama-sama mendirikan solat fardu. Solat adalah tiang kepada agama kita. Jadi janganlah biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan kita. Segera berhenti dari apa yang sedang dilakukan dan sambutlah kedatangan waktu solat dengan hati yang bersih. Semoga kita dapat mendirikan solat fardu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangan ke mana-mana dan teruskan mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.
1: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enactment itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? FutureB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.fujb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. FutureB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingFutureB. #keusahawanan kerjaya pilihan.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
0: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمو.
6: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
2: Radio An-Nur, Radio Islam Digital sebenarnya pertama di Malaysia. Insomnia ataupun sukaran untuk tidur sering dialami oleh manusia. Masalah ini kebiasaan ini disebabkan oleh tekanan kerja, penggunaan gadget dan juga pengambilan kafein. Jadi beberapa tips yang saya nak kongsi ini, pastikan anda mengelakkannya. Yang pertama adalah cuba tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari untuk membantu mengawal anda punya body clock. Pastikan bilik tidur anda mempunyai ruang yang selesa dan kondusif untuk tidur. Anda juga boleh cuba malapkan lampu untuk lakukan aktiviti menenangkan, contohnya baca Quran ataupun berzikir ataupun mendengar ayat Quran. Yang terakhir, cuba untuk buang tabiat pengambilan kafein sebelum tidur untuk mendapatkan kualiti rehat yang sempurna. Seperti mana kita tahu, kafein ni adalah sebuah stimulan, dia akan membiarkan kita stay up all night. Jadi kalau boleh, kita elakkanlah daripada kafein sebelum nak tidur. Nah, elakkan daripada main phone juga sebelum nak tidur, kerana lampu itu akan menjejaskan mata kita juga. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.

0: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
1: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anu.
2: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis Riwayat Tirmizi.
3: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: tasahla.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio Anur are advocates for road safety. Radio Anur, cahaya inspirasimu.
3: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
2: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
4: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. ها هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمو.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن الصلاة سكن لهم والله سميع عليم. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
5: Fakta An-Nur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
6: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
5: Yang kedua,
6: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
5: Yang ketiga,
6: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
5: Yang keempat,
6: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
5: Yang kelima,
6: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
7: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya dikau mengkendaki.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahej.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.

0: Trivia Anur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
2: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang pastinya di Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.

0: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best. Lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Radio An-Nur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Buhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuk dia Halangan Semasa Berjunub.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yasilli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma afta' alayna hikmataka wansur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bersama saya pada segmen kali ini, iaitu pada tahsinul ibadah, iaitu cara macam mana untuk kita memperelokkan, memperbaiki ibadah kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, insyaallah bersama saya pada sesi kali ini pada tajuk halangan semasa berjunub. Jadi, diharamkan kepada orang yang berjunub apa yang diharamkan kepada wanita yang haid, seperti apa yang diharamkan kepada orang yang berhadas kecil, serta tambahan larangan lain. Jadi, larangan ini adalah termasuk larangan sama ada kita berhadas kecil ataupun berhadas besar. Jadi, ada beberapa larangan lah. Kadang-kadang orang kita hari ini dalam masyarakat kita, ada perkara-perkara yang kita terus saja langgar perkara-perkara ini kan. Hanya semata-mata untuk menghalalkan kita punya tujuan. Sebenarnya tidak boleh, kerana perkara-perkara itu kita perlu ikut bersandarkan pada hukum syarak. Yang pertama larangannya ialah orang yang berjunub ini dilarang adalah untuk mengerjakan solat. Jadi orang yang berjunub haram mengerjakan solat secara mutlak, sama ada solat fardu atau solat sunat, walaupun semata-mata untuk sujud tilawah atau sujud syukur. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surah An-Nisa ayat 43 disebut, la taqrabus solah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta tartasilu. Yang bermaksud, janganlah kamu hampiri solat sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar apa yang kamu katakan, dan janganlah pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu bersuci. Jadi ayat Quran ini ada dua perkara yang kita kena tengok. Satu, ini hukum yang pertama ini telah dimansuhkan oleh ayat yang lain, iaitu apa hukum di sini? Dia kata, jangan kamu hampiri solat ketika kamu sedang mabuk. Kalau kita boleh ambil secara literal ayat ini, dia kata apa? Maknanya bolehlah minum arak pada waktu tak solat. Sedangkan hukum ini telah dimansuhkan dengan satu ayat yang lain. Ayat yang itu disebut, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan fajtanibu. Jadi ayat ini yang bermaksud sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, apa nama tu dan sebagainya itu adalah haram. Maka jauhkanlah dia. Jadi ayat ini telah
4: memansuhkan hukum yang ada di ayat surah An-Nisa ini. Cuma hukum yang lain terpakai. Contoh dikata kat sini, wala junuban illa abiri sabil hatta tagtasilu. Dan janganlah kamu pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu bersuci. Ha, jadi kat sini, kalau kita nak solat, kenalah dalam keadaan kita bersuci sama ada hadas kecil maupun hadas besar. Nak solat kerana wuduk. Kalau kita ada sebab-sebab yang mewajibkan kena mandi wajib, maka kenalah mandi wajibnya dulu. Ha, begitu keadaannya. Dan yang kedua, berhenti di dalam masjid. Haram ke atas orang yang berjunub duduk di dalam masjid dan berhenti di dalamnya atau berulang-alik di dalamnya tanpa keuzuran. Tidak haram melintas di dalam masjid dan tidak juga makruh jika ada tujuan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sama juga ayat yang ke-43 itu, la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu selainnya mengatakan ayat ini bermaksud janganlah kamu hampiri tempat-tempat solat yang kerana di dalam masjid tidak ada jalan laluan melintas, bahkan laluan itu ialah pada tempat-tempat solat. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la uhillul masjida li junubin wala li haidin. Ya, bermaksud aku tidak halalkan masjid untuk orang yang berjunub dan wanita yang berhaid. Jadi dalam keadaan ini kita tengok pada situasi hari ini, ada orang kadang-kadang bila hadir majlis-majlis perkahwinan, dia nak buat majlis akad nikah itu di dalam masjid. Cuma dalam keadaan hari ini, kalau nak akad di dalam masjid, pastikan orang-orang yang hadir dalam masjid tersebut bebas daripada junub. Jadi kata yang kadang-kadang kita tanya, ada juga bila dah selesai akad nikah, dia tanya, ustaz tak apa saya ini ada, saya uzur, saya masuk je dalam masjid. Sebenarnya tidak boleh, dalam hal ini haram padanya. Jadi itu sebab hari ini ada wujudnya sedikit sekatan lah untuk akad nikah itu untuk dibuat di masjid, tapi boleh di dewan serbaguna sahaja, bukan di dalam ruang solat. Tujuannya adalah untuk menjaga perkara-perkara haram ini supaya tidak dilanggar. Dan yang ketiga, tawaf. Haram ke atas orang yang berjunub melakukan tawaf di sekeliling Kaabah, sama ada tawaf fardu atau tawaf sunat. Ini kerana tawaf sama seperti solat yang disyaratkan adanya taharah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha lakum ahalla fihi al-kalam. Bermaksud tawaf di Baitullah itu ialah solat, akan tetapi Allah mengharuskan berkata-kata semasa tawaf. Tawaf juga mengandungi pengertian didiam di dalam masjid. Oleh itu, ia adalah haram bagi orang yang berjunub seperti yang telah diterangkan. Jadi ketika kita buat umrah ataupun buat haji, ada masanya kita buat tawaf sunat. Dalam hal ini perlu pastikan wuduknya ada. Jangan masuk tiba-tiba tak ada wuduk, pusing saja suka-suka 7 kali. Dah habis 7 kali berperasan, tak ada wuduk lah. Apa jadikan tawaf kita? Memang tak ada apa-apa lah. Jadi penat sahaja. Ada tadi ibadah. Yang keempat, menyentuh mushaf, ini Al-Quran. Haram ke atas orang yang berjunub menyentuh mushaf dan membawanya atau menyentuh kertasnya atau kulitnya yang berada di dalam beg atau plastik bungkusan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yamassuhu illal mutahharun, yang bermaksud tidaklah menyentuh melainkan mereka yang suci. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW sabda, la tamassul Quran illa wa anta tahir. Janganlah engkau sentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan yang suci. Jadi dalam hal ini kalau kita nak sentuh Al-Quran itu, pastikan kita ni ada wuduk. Ini juga kalau kita tengok banyak di majlis-majlis akad nikah. Majlis akad nikah, dia bawa Quran itu sebagai salah satu daripada hantaran. Letak dalam dulang dan sebagainya. Kadang-kadang diletak tempat yang tidak patut, dilangkah, kemudian disentuh orang ni. Tak sesuai lah letak kat sini, letak kat situ. Sedangkan orang yang pegang itu pun kadang-kadang tidak ada wuduk. Jadi penting untuk kita contoh mushaf. Mushaf ni maksud kitab Al-Quran itu. Jadi dalam hal ini ulama juga menyatakan harus bagi orang yang berjunub membawa mushaf Al-Quran jika dimasukkan ke dalam barangan lain. Dan dia pula tidak bermaksud membawa mushaf itu sendiri. Harus juga baginya membawa kitab-kitab tafsir jika tafsir itu lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Ini kerana dia tidak anggap membawa Al-Quran pada urufnya ataupun pada adatnya. Kadang-kadang kita ada beli Quran dekat kedai dan sebagainya, orang tu masukkan dalam beg plastik. Kita pun pegang beg plastik itu. Itu harus, tak ada masalah. Ataupun ada kita beli kitab tafsir. Tafsir itu tebal. Tafsir contohnya, tafsir pengertian pimpinan Rahman itu. Tebal tafsirnya. Jadi ayat-ayat dalam tafsir itu lebih banyak daripada ayat Quran. Itu tidak mengapa kalau kita pegang. Dan yang kelima, haram bagi orang yang berjunub itu membaca sesuatu ayat-ayat Al-Quran sama ada sedikit atau sebahagian ayat. Jika dia membaca buku yang mengandungi dari ayat Al-Quran, adalah haram baginya membaca ayat yang terdapat di dalam buku ini, kerana Al-Quran memang dimaksudkan untuk dijadikan dalil. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yaqra'ul junubu walal haid syai'an minal Quran. Janganlah orang yang berjunub dan wanita yang dalam haid itu membaca sesuatu daripada Al-Quran. Namun begitu, harus bagi orang-orang yang berjunub membaca zikir-zikir daripada ayat Al-Quran dengan niat zikir. Contohnya, dengan membaca doa ketika berlaku musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 156. Ataupun ketika kita naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ayat ini daripada surah Az-Zukhruf ayat yang ke-13. Ataupun ketika dia berdoa selepas solat, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ayat ini daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-201. Ataupun ketika dia mula makan atau minum, dia sebut bismillah, ataupun selepas makan alhamdulillah. Ini juga daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi harus ayat Al-Quran ini dijadikan zikir-zikir untuk dibaca sama ada dalam keadaan berjunub ataupun tidak. Kemudian diharuskan juga untuk orang yang berjunub melihat kepada mushaf Al-Quran dan tidak dan membacanya di dalam hati tanpa menggerakkan lidah. Itu harus juga, tidak ada masalah. Perbuatan ini tidak dinamakan sebagai membaca. Apabila orang yang berjunub ini tidak menemui air atau tanah, maka dia hendaklah mengerjakan solat fardu semata-mata demi menghormati waktu, dan dia hendaklah membaca Al-Fatihah saja dengan dibaca Al-Quran selain daripada Fatihah. Ini kadang-kadang sampai waktu masa kita tak ada air langsung. Nak bertayamum tak ada tempat, tak ada tanahnya untuk kita tayamum. Jadi solatlah dalam keadaan kita hormat waktu itu tanpa kita membersihkan diri, toharah itu, dan dibacalah ayat-ayat Al-Quran juga selain daripada Fatihah pada rakaat pertama dan juga rakaat yang kedua. Jadi sekian saja perkongsian saya tentang adab-adab ataupun larangan-larangan ketika kita sedang berjunub itu. Mudah-mudahan perkara yang sedikit disampaikan ini memberi manfaat bagi diri saya dan bagi tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian tadi rancangan tahsin ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bohruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Halangan Semasa Berjunub.
6: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.

0: الذنوب ثبت قلبي على دينك.
1: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama.

gimana itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
1: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Baru dengar, sama dengan topik kita pada hari ini iaitu tentang bersyukur. Salah satu cara lain untuk kita bersyukur adalah kita tengok orang lain yang serba kekurangan. Kita kan kadang-kadang suka sangat compare diri kita dengan orang yang lagi kaya daripada kita kan, ataupun orang yang lagi banyak benda daripada kita kan. Tapi cuba kalau kita tengok orang yang lebih kurang daripada kita, kita tengok orang-orang yang susah, kita tengok orang-orang yang tidak berkemampuan, kita tengok orang yang tak sempurna keadaan kehidupannya, kemudian kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Apa kurangnya diri anda dengan mereka? Sebenarnya anda cukup, para pendengar. Segala benda cukup sebenarnya. Panca indera anda cukup, telinga anda cukup, tangan anda 10-10 jari semua cukup. Kehidupan anda serba boleh. Selagi mana anda masih bernafas, anda boleh berjalan, anda boleh mendengar, anda dah kira harus bersyukurlah tu. Kenapa? Kerana tak semua orang cukup panca indera. Tak semua orang boleh berjalan. Tak semua orang boleh lihat dunia ini. Tak semua orang boleh bercakap dengan mulut. Tak semua orang boleh mendengar. So kita yang ada semua perkara tersebut ni, cuba kita bayangkan kalau kita berada di keadaan mereka, mesti kita rasa serba salah kekurangan. Jadi pada mendengar, daripada situlah kita boleh bersyukur dengan tengok orang lain yang lebih kekurangan ataupun orang lain yang lebih susah daripada kita. Dan ingat, segala ni nikmat dah ada dikurniakan Allah SWT kepada kita, dan kita haruslah bersyukur dengan nikmat tersebut. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Onan, Pulau Pemanggil, waktu solat asar pada jam 4.4 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kelaga Tertinggi, Mersin, Pulau Perukatan, waktu solat asar pada jam 4.7 minit petang. Untuk daerah Putera Kelang, waktu solat asar pada jam 4.8 minit petang. Di zon 4 di daerah Putu Pahat, Muar Tangkas, Segamat, Zingga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.11 minit petang. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
3: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
4: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejuri Lakin dengan tajuknya Sinusitis.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di segmen Zon Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad. Pada hari ini kita kupas satu topik iaitu Sinusitis. Sinus lah. Yang orang selalu sebut hidung berair, hidung sumbat, selalu bersin-bersin, rasa tak selesa pada bahagian muka, pada dahi, rasa tak tahan sejuk, itu semua simptom-simptom orang yang ada masalah sinusitis, radang pada rongga sinus ataupun rongga hidung lah. Okay? Jadi sinus ni sebenarnya bahasa awam lah, secara detail ataupun secara medical termnya, radang pada rongga sinus, salah satu rongga di bahagian muka dari bahagian dahi dalam tengkorak, dalam kita punya tengkorak muka ni lah. Jadi bila rongga tersebut penuh dengan mucus, penuh dengan liquid, penuh dengan jangkitan kuman atau virus, maka jadilah simptom-simptom yang saya sebutkan tadi. Okey, jadi sinus ni boleh dikatakan long life sebenarnya, ataupun radang pada bahagian rongga sinus ni sebab kita bernafas setiap hari. Bila kita bernafas, kita makan. Jadi ada beberapa orang di hypersensitif ataupun terjadi pengumpulan sinus ni terjadi begitu cepat, menyebabkan simptom untuk dia mengalami selsema, hidung sumbat dan rasa macam bersin-bersin tadi tu terjadi hari-hari. Sebab tu ada orang cakap, "Doktor, saya dah makan ubat macam-macam, dah makan ubat selsema, dah makan ubat radang, dah buat operation, dah pergi jumpa ENT, tapi kenapa saya punya sinus ni tak baik-baik, Doktor?" Sebab apa? Sebab kita masih lagi bernafas lah. So, bila kita bernafas, rongga hidung kita menghisap udara, ada udara yang tak bersih. Udara tak bersih tadi melekat kat rongga sinus kita, maka sinus mengeluarkan lendir. Secara asalnya, lendir tu nak menghalang daripada masuk ke dalam paru-paru, menghalang daripada supaya kotoran-kotoran tak masuk dalam badan. Tapi bila dah penuh pula, kita punya liquid ataupun mucus kat bahagian rongga sinus, kita pula mengalami simptom bersin-bersin dan terkeluarlah kita punya cairan daripada hidung lah. Okay? Jadi sinus ni ada disebabkan oleh virus, disebabkan oleh bakteria. Jadi kalau dah berlarutan, maka datanglah sakit berjumpa dengan doktor. "Doktor, saya sesema. Dah 2-3 hari sesema tak baik-baik. Setiap pagi saya kalau kena air, air sejuk, kena kat dahi, kena kat rambut, kena kat muka, saya selalu bersin-bersin. Normal ke, doktor?" Okay. "Kemudian saya selalu tak selesa pada keadaan sejuk. Bila sejuk je, saya mudah untuk rasa nak sesema." Jadi keadaan tersebut, doktor akan periksa lah sama ada ada penyempitan ke tidak pada rongga hidung. Doktor buat test untuk sinus. Kalau dah makan ubat pun masih tak jalan, kita suggest untuk jumpa dengan doktor ENT lah. Doktor ear, nose and throat, bahagian tengkorak, bahagian hidung dan juga bahagian mulut. Okay. Jadi beberapa ubat yang boleh kita standby, kita prepare kalau ada ciri-ciri sinus ni, ubat sesema lah yang paling senang. Ubat sesema ada yang mengantuk, ada yang tak mengantuk. ubat radang kena dapatkan bantuan prescription daripada doktor, elakkan kurangkan peradangan pada bahagian rongga sinus. Kemudian antibiotik sekiranya perlu. Bukan semua sinus perlu antibiotik. Jadi kalau disebabkan oleh virus, tak perlu pun kita makan antibiotik. Tapi memang kita dah nampak doktor, saya punya kahak, saya punya hingus, saya punya cairan daripada hidung keluar berwarna, kadang-kadang ada bercampur dengan darah. Kemudian durasi kita punya simptom lama, lebih daripada 3 hari. Ada kadang-kadang demam on and off. Pada waktu sedemikian, doktor mungkin akan bagi antibiotik lah untuk rawat sinus tadi. Okay, selanjutnya masih lagi tak okey, kita saja pergilah jumpa dengan pakar ENT, buat scan, buat X-ray, buat MRI untuk nak tengok tahap keterukan lah kita punya sinus tu dah sumbat sampai ke tahap berapa. Kalau sangat teruk, maka doktor mungkin akan suggest buat operation sedut ataupun ada buat pembukaan dari saluran nafas supaya lebih selesa bernafas. Kemudian kita akan sedut dan pastikan rongga-rongga sinus tadi bersih lah daripada mucus atau kotoran yang menyebabkan kita susah nak bernafas tadi. Okey. Jadi sekiranya anda ada masalah seperti sinus tadi, kena berhati-hati juga. Jangan simpan lama-lama sebab ada beberapa orang yang rupa-rupanya simptom sinus dan nak jadikan cerita ada terjadi kanser di bahagian belakang hidung. Nasopharyngeal cancer, NPC ya. Okey, kita ingat doktor saya sinus. Tiba-tiba saya punya kahak selalu berwarna hijau kuning dan ada selalu bau busuk. Saya punya sinus dah teruk lah doktor. Lambat jumpakan doktor. Rupanya, ini bukan sinus biasa ni. Rupanya ada kanser di belakang hidung pun ada juga beberapa keadaan sedemikian. Jadi kalau dah selalu ada simptom gejala susah nak bernafas, ada banyak sangat mucus dalam hidung, pergilah jumpakan doktor untuk buat rawatan awal, untuk buat scan awal lagi bagus. Okay? Jadi itu saja topik untuk sinus pada hari ini. Kita jumpa lagi di Zon Sihat bersama Doktor. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejulakin dengan tajuknya Sinusitis.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
7: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
3: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
8: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
9: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003,
10: Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan kasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
11: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
12: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
13: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin وَكِنَا وَإِيَّهُمْ شَرَّ الْمَخَاوِفِ أَجْمَعِينَ وَاحْفَظْنَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْوَبَاءِ وَشُرُورِ الْغَوْغَاءِ وَصَوْلَةِ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَهُ سَالِمِينَ. اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْقَحْطَ وَالْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَجَمِيعَ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وأزل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
6: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
7: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya, dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
8: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maej.gov.my atau hubungi talian 07 02-2282-9999.
9: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi para pendengar, hari ini saya nak cakap tentang bersyukur. Jadi apakah maksud bersyukur? Jadi bersyukur ni sebenarnya dia lebih daripada kata-kata, dia lebih daripada kita cakap alhamdulillah. Jadi bersyukur ni adalah sebenarnya kita berasa cukup dengan apa kita ada. Itulah sebenarnya bersyukur. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita tengok orang yang tak bersyukur ni, dia akan tengok apa yang lebih kurang daripada hidup dia daripada orang lain. Maksud saya adalah dia rasa diri dia kurang, dia rasa tak cukup. Okay, dia tengok orang lain, dia nampak orang lain pakai kereta berjenama Jepun, dia pun nak pakai kereta berjenama Jepun. Dia nampak orang lain tu ada beli kasut baru, dia pun nak beli kasut baru. Dia nampak orang lain beli raket badminton baru, dia pun nak beli raket badminton baru. Jadi perkara itu tak ada keperluan pun. Contoh, dia dah ada dah raket badminton, dia dah ada dah kereta, dia dah ada dah semua perkara dalam hidup dia. Tetapi bila dia tengok orang lain, dia rasa diri dia tak cukup. So dia tak bersyukur. Lagi mana dia tak bersyukur, dia akan rasa diri dia kekurangan. So sebab itulah dia kena bersyukur. Sebab apabila anda bersyukur, lagi banyak lagi yang akan anda terima di dalam kehidupan ini. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk bersyukur setiap hari. Ingat, syukur bukan sekadar kata-kata tetapi juga perbuatan. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
1: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.

0: Trivia An-Nur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio ANU.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio ANUR, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
1: ANUR, cahaya inspirasimu.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kita semua sedar tentang bahayanya kencing manis dan diabetes ni. Jadi antara solution ataupun alternatif yang kita boleh buat adalah dengan air mineral ataupun air masak. Kalau kita perasanlah, dalam dunia serba mahal, masih ada lagi premis makanan yang sudi sediakan air kosong secara percuma. Hanya sediakan water dispenser ataupun tong air, pelanggan boleh ambil air kosong sendiri tanpa charge dan limit. Kalaulah ada premis makanan yang macam ni, jomlah kita pilih dan sokong kedai macam-macam ini. Pemilik yang sediakan servis macam inilah sebenarnya masih boleh menjana lebih banyak keuntungan, sebab pelanggan akan lebihkan lauk, sayuran dan ulaman. Buat pilihan bijak dan sihat setiap kali kita makan di luar. Kesihatan bermula dari meja makan kita. Pilihlah air kosong. Dahaga hilang, rasa dan aroma makanan akan rasa lebih sedap. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
3: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.
4: Sijil Dajah Khas Agama SDKA. Dajah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
5: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
6: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
5: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
6: Hashtag Semarak Subuh Johor.
7: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal.
8: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
6: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Lembara Tafsir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syami Wahiduddin bin Hasnul Hadi, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Setiap Kesusahan Ada Kemudahan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini dapat sama-sama kita meluangkan satu program yang sangat menarik. Program Halaqah Kalamullah di bawah program Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama dengan Media Digital An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Yang mana pada hari ini kita akan mengupas satu tajuk yang sangat menarik. Satu tajuk yang mana semua di kalangan kita pendengar pada hari ini, saya yakin setiap di kalangan kita mengalami masalah. Setiap di kalangan kita pernah merasakan satu titik yang terendah. Yang mana menariknya, pada hari ini kita akan mengupas satu surah yang mana di dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah siap-siap dah sediakan satu problem solving untuk segala kehidupan kita. Yang mana di dalam surah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sudah janjikan kepada kita. Yang mana berbahagialah bagi kita yang mana mempunyai masalah. Dengar macam pelik kan? Tapi itulah yang Allah janjikan kepada kita. Di dalam surah Al-Insyirah ataupun surah Asyarah. Surah yang ke-96, satu surah yang sangat pendek tapi mengandungi makna yang dalam. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mulakan di dalam surah ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan pertanyaan. Bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Nah, ayat ini walaupun dalam konteks di dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita nak pelajari pada hari ini apa dia? Al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Iaitu tujuannya untuk kita mengambil ibrah apa yang boleh kita ambil di dalam kehidupan seharian kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan berbicara dengan kita. Allah tanya kepada kita, bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Maksudnya apa? Maksudnya setiap kali yang kita hadapi masalah, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah pun melapangkan dada kita. Kalau kita lihat, macam mana kita ada masalah, kan? Dalam keadaan kita sekarang mengalami krisis kegawatan ekonomi. Dengan masalah kita sekarang, baru-baru ni ada isu konflik yang berlaku di Timur Tengah. Dengan pula baru-baru ini, tak silap saya hari yang ketiga, kan? Timbul pula seorang influencer, kan? Di dalam media sosial dengan berbangga ni, dia mengatakan, kita doakanlah semoga dia diberi hidayah dan kekuatan. Seorang influencer dalam keadaan tangannya bertatu. Antara ayat caption dia cakap apa dia? Dia cakap hidup ni tak adil. Antara ayat dia cakap apa dia? Dia sudah penat, aku dah penat melakukan kebaikan. Ya? Yang mana sebenarnya tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tanyakan berbalik pada masalah hamba tadi, saudara kita tadi, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala macam mana kita nak relatekan? Kita ada masalah dalam masa ini, Allah dah lapangkan dada kita. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya, jawapannya, relate-nya ada pada ayat yang kedua. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala cakap apa pada ayat yang kedua? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah, bukankah kami telah meringankan bebanmu? Macam mana Allah ringankan bebanmu? Dengan masalah-masalah allazi anqadha dhahrak. Allazi anqadha dhahrak. Dengan masalah-masalah yang telah kamu hadapi sebelumnya. Maksudnya apa? Bukankah selama ini kita ada masalah, betul tak? Daripada kita kecil sampailah ke besar. Setiap dalam kehidupan harian kita tak pernah terlepas daripada masalah. Daripada kita bangun daripada kecil, bukankah kita kecil-kecil kena bertatih dulu? Mana ada orang kecil-kecil terus bangun, betul tak? Tak adanya. Masuk dalam alam persekolahan, ada peperiksaan, itu semua masalah dalam kehidupan seharian kita. Jadi macam mana kita nak relatekan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sudah melapangkan dada kita dengan kita mengingati nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita pada nikmat-nikmat yang sebelumnya. Masalah-masalah yang sebelumnya yang Allah dah selesaikan kepada kita. Jadi kalau kita lihat secara psikologi, bila kita mengingati Allah, selama ni, sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala, aku ada masalah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dah mudahkan urusan aku ni, kan? Ini kan pula masalah yang aku hadapi sekarang ni, nak dibandingkan dengan masalah-masalah yang lalu, lebih besar. Ha. Jadi daripada situlah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan tanya kepada kita, bukankah sebelum ini aku sudah melapangkan dadamu? Okay. Dan daripada ini jugalah sebenarnya beruntung bagi kita. Yang apa dia? Yang Allah uji kepada kita dalam kehidupan seharian kita ada masalah. Sebab apa? Sebenarnya bila datang masalah, itulah datangnya pertolongan daripada Allah. Dengan apa dia? Dengan Allah lapangkan dada kita. Itu janji Allah. Kan? Allah tak cakap kalau kamu menghadapi masalah, baru Allah lapangkan dada. Tak. Allah tanya, bukankah kami sudah? Kami sudah melapangkan dadamu. Nah, ayat yang seterusnya. Pada ayat yang ketiga, sampailah ayat yang keempat. Ayat yang keempat, silap ya. Ayat yang keempat sehinggalah ayat yang kelima. Dan Allah Subhanahu wa taala firman lagi, "Wa rafa'na laka dhikrak." Dan kami telah meninggikan kedudukanmu wahai Muhammad. Kalau kita lihat dalam ayat inilah. Tapi konteksnya dalam kehidupan seharian kita apa dia? Bukankah kami dengan nikmat-nikmat yang sebelum ni, mungkin kita sebelum ni Allah Subhanahu wa taala bagi kita hidup masa mula-mula bekerja, duduk rumah kecil, kan? Sikit demi sikit Allah bagi nikmat. Ada anak, ada isteri, ada harta, ada rumah yang selesa, kan? Tiba-tiba Allah bagi satu jentik sahaja kesusahan, kita dah mula panik. Itu sebab Allah cakap, cuba kita relate balik, cuba kita throwback balik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah beri nikmat kepada kita. Nak dibandingkan dengan satu masalah ini, apalah sangat nak dibandingkan dengan nikmat yang Allah bagi. Cuma yang lagi menariknya, yang lagi menariknya pada ayat yang kelima sehinggalah ayat yang keenam. Inilah dia jawapan bagi segala masalah kita sebenarnya. Dia cakap apa? Allah Subhanahu Wa Taala firman, fa inna ma'al usri yusra. Allah ulang lagi, inna ma'al usri yusra. Allah ulang dua kali, ayat yang kelima sehinggalah ayat yang keenam, yang bermaksud sesungguhnya di dalam tiap-tiap kesukaran itu disertai dengan kemudahan. Kalau kita lihat, ikut kalkulator manusia lah kan. Kalau kita dalam keadaan ekonomi sekarang, duit harga makin naik, minyak makin naik, barang makin naik, duit makin sikit, betul tak? Hidup makin susah. Tapi kenapa Allah letak dekat dalam ini, sesungguhnya dalam kesusahan itu dengan disertai dengan kemudahan? Macam mana dalam susah ada kemudahan? Betul tak? Ikutkan, kalau ikut logik akal kita lah, dalam kesusahan makin susahlah hidup. Tapi kenapa dalam kesusahan itu ada kemudahan? Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ada janji yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagikan kepada kita. Setiap kesusahan yang kita hadapi ni tuan-tuan, sama sekali Allah Subhanahu Wa Taala takkan sia-siakan. Itu yang janji Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Itu sebab jangan kita rasa dalam keadaan sesusah mana pun kehidupan kita di dalam kehidupan seharian kita, jangan kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala ini menzalimi diri kita. Tak tuan-tuan. Itu sebab kita terkilanlah juga kan, antara ayat ni cakap apa, dia rasa hidup ni tak adil. Tak, sebenarnya kalau kita lihat dengan nikmat yang dia ada sekarang, dengan nikmat yang kita ada sekarang, jauh lebih besar. Cuma hanya sebenarnya kita ni, kehidupan kita ni sebenarnya kalau kita lihat, kenapa kehidupan kita ni mesti ada ujian? Itu jawapannya sebenarnya. Sebab jawapannya ada di dalam surah Al-Balad kan? Inna khalaqnal insana fi kabadin. Sesungguhnya tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini satu je. Apa dia? Untuk diuji. Bila diuji kan? Bila diuji, semestinya dengan datang ujian ada kesukaran. Kesenangan tu bila? Di syurga nanti. Okey. Jadi semoga dengan perkongsian kita pada hari ini sedikit sebanyak menjadi longgak lonjakan dan juga motivasi bagi kehidupan kita seharian, terutamanya pendengar-pendengar kita di luar sana. Saya yakin ya, setiap di kalangan kita, khususnya kepada kaum-kaum bapa, kaum-kaum suami, saya faham kita semua sedang menghadapi satu situasi yang getir, yang sukar. Setiap di kalangan kita, masing-masing confirm tengah mikirkan, aku nak beli apa dekat anak aku ni, makanan dah makin mahal, minyak makin mahal, betul tak? Jadi saya doakan semoga pendengar yang di luar sana tetap tabah, tetap ikhlas, dan dalam masa sama anggaplah ujian ini sebagai satu dorongan kita untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
10: Sekian tadi rancangan lembaran tafsir yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syahmi Wahiduddin bin Hasnul Hadi, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Setiap Kesusahan Ada Kemudahan.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Masih lagi dengan topik kita pada hari ini, iaitu perkara yang telah berlaku janganlah kita kenang. Jadi kalau kita tengokkan, sebenarnya agama kita dia menekankan kepentingan untuk fokus kepada the present ataupun masa kini, dan juga in the future, masa depan. Kita jangan terlalu mengingati perkara silam sampai boleh menghalang daripada kita untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Sebenarnya kehidupan kita di dunia ini adalah satu perjalanan menuju ke akhirat. Jadi setiap individu perlu memanfaatkan masa yang ada dengan sebaiknya, termasuklah kita. Jadi dengan kita melupakan kenangan pahit dan memperbaharui niat kita, insyaAllah kita dapat membina kehidupan yang lebih tenang dan sejahtera. Perkara inilah sebuah sikap yang dapat membantu seseorang untuk terus berusaha menjadi insan yang lebih bertakwa. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
3: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmyg.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.
4: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
1: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
1: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 0722829299. Jangan lepas pastikan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
2: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
3: Riwayat hidup Imam Muslim. Imam Muslim, nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi Al-Nisaburi. Lahir pada tahun 817 Masihi, iaitu bersamaan dengan 204 Hijrah di Nishapur, Iran. Beliau adalah seorang ahli hadis terkenal dan sejarawan Islam. Imam Muslim terkenal kerana karyanya yang paling terkenal, iaitu Sahih Muslim. Sahih Muslim adalah salah satu dari dua buku hadis paling autentik dalam Islam yang digunakan oleh umat Islam sebagai salah satu sumber utama ajaran agama dan hukum Islam. Karyanya ini berisi koleksi hadis-hadis yang diperoleh dari sumber-sumber yang sahih dengan perhatian khusus pada sanad, iaitu rantai perawi, dan matan, iaitu teks hadis. Imam Muslim juga melakukan perjalanan yang luas dalam rangka mengumpulkan dan mempelajari hadis dari pelbagai sumber terpercaya. Selain itu, dia memperoleh pendidikan dari para ulama terkemuka pada masanya, termasuk Imam Bukhari. Imam Muslim dikenal sebagai sarjana yang sangat tekun, jujur dan berintegriti tinggi. Sahih Muslim telah menjadi sumber penting dalam bidang hadis selama berabad-abad. Imam Muslim meninggal pada tahun 875 Masihi, iaitu bersamaan dengan 261 Hijrah. Warisannya sebagai seorang ahli hadis terkenal terus dikenang dan dihormati dalam dunia Islam. Karya-karyanya tetap dipelajari dan dikaji hingga saat ini.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
5: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi, topik kita pada hari ini adalah tentang jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu adalah salah satu toxic trait yang kita harus buang daripada diri kita. Kita tak patut bandingkan diri kita dengan orang lain kerana setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rezeki, kejayaan dan ujian telah ditentukan oleh Allah SWT mengikut hikmahnya. Apabila seseorang sering membandingkan diri dia dengan orang lain, dia dah rasa tak bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya. Sikap ini boleh membawa kita kepada perasaan iri hati ataupun depression, tekanan emosi. Jadi oleh kerana itulah umat Islam kita digalakkan untuk reda dan bersyukur dengan ketentuan Allah. Maybe God heard what you didn't. Maybe God knows what is better for you. Mungkin perkara apa yang kita nak untuk diri kita belum tentu baik untuk kita, tetapi yang apa yang kita tak nak adalah perjalanan yang seeloknya yang telah dirancang oleh Allah SWT. Ingat, kalau diri kita just merancang untuk sebuah perak, percayalah Allah telah memberikan kita emas sebenarnya dalam diam. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir, di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
3: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio An-Nur sentiasa bersama Palestin.

0: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
1: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual-beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
6: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: semesta yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan kasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
1: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan motivasi dan rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Langkah Pertama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera didoakan kalian semua dalam keberkatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saudara dan saudari, hari ini kita dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan yang dibawakan oleh Radio An-Nur, kita pilih mulia. Kita nak bercakap tentang langkah pertama. Ha, langkah pertama tuan-tuan untuk kita apa? Untuk kita bina dan buat kejayaan baru dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, saudara dan saudari, ramai orang pernah dengar tentang sabda Nabi, tentang hadis yang menyebutkan bahawasanya satu-satu pekerjaan itu diukur berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyah. Dan kalau kata kita niat satu-satu benda tu untuk mendapat ganjaran ataupun mengahwini seorang wanita, maka itu yang akan kita dapat. Ataupun kita menginginkan keberkatan ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang akan kita dapat. Itu antara topik ataupun perkara yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tuan-tuan, saudara dan saudari, niat ni ibarat tiang seri, tuan-tuan. Bila tiang seri itu kukuh, bila kita punya tekad itu kuat, kita punya kemahuan itu meluap-luap, membara, panas serta bertenaga, maka itu adalah kunci ataupun jalan untuk kita menuju kejayaan. Selalu kita betulkan tekad kita, tuan-tuan. Bila masa kita nak betulkan tekad kita ni? Kalau orang tanya saya, saya akan kata setiap masa kita perlu betulkan tekad kita, betulkan niat kita. Sebelum kita betulkan niat, sebelum kita perkasakan niat tu, tuan-tuan, saudara-saudari, kita cuci, kita bersihkan, kita kilatkan, kita sinarkan hati kita dengan istighfar. Tuan-tuan mesti selalu beristighfar dan tuan-tuan mesti arif tahu bahawasanya ada penghulu istighfar yang sangat mujarab dalam kehidupan kita yang akan kita kongsikan sebentar lagi. Bacaannya adalah seperti berikut. Allahumma anta rabbila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita basahi, tuan-tuan, kita basahi lidah kita, kita sirami hati kita, kita suburkan jiwa kita dengan penghulu istighfar tu. Nescaya niat yang betul akan boleh kita picu, niat yang baik akan boleh kita hasilkan, dan kita akan bekerja, bergerak berdasarkan tekad dan niat yang kita mulakan dan usahakan tadi. Seterusnya, tuan-tuan, saudara-saudari, kita juga boleh merancang untuk membina, mencipta ataupun mengukuhkan kejayaan kita. Rancangan itu perlu dibuat berdasarkan satu sistem yang boleh dicapai daripada apa yang kita rancang tu. Kita boleh ukur, kita boleh capai, kita boleh ada masa yang kita ambil serta benda tu boleh kita buat, tuan-tuan. Boleh kita buat, boleh kita usahakan dari masa ke semasa. Bila tak tulis, bila tak rancang, bila tak fikir masak-masak, tuan-tuan, perkara tersebut akan berlalu seperti angin saja. Oleh itu, pentingnya perancangan, pentingnya penulisan agar apa? Kita boleh tampal, kita boleh tengok dan kita boleh hayati perancangan yang kita dah lakukan ataupun sedang kita usahakan. Dan yang terakhir, tuan-tuan, saudara-saudari, kita kena buat apa yang kita tulis tadi itu, kita buat checklist. Kita buat dah usahakan ke belum? Kalau dah, kita buat tanda. Kalau belum, kita buat pangkah. Sebagai contoh, kita nak bersenam, kita tulis bersenam.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu Jaya Muhammad, selawat dan salam ke atasnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAIC bantu Asnaf Sejahtera. Pembayar zakat gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati adh-dhalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina adh-dhalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahat wal balaa wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
6: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: الكرب ثبت قلبي على دينك.
1: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
3: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Halo Tok Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Isa Anis bin Ismail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kenapa Hati Menjadi Keras.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, mudah-mudahan pada hari yang mulia lagi penuh barakah ini, kita berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Yang mana ada sebahagian kita yang mungkin sedang memandu itu, maka berhati-hati ketika memandu. Yang mana dalam perjalanan itu, mudah-mudahan dalam pemusafiran, mudah-mudahan sampai selamat sampai ke destinasinya. Yang mana berada di rumah, di kedai, di hospital, di premis-premis dan sebagainya, kita doakan mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di dalam ruang yang singkat ini, suka untuk saya kongsikan kepada sidang pendengar sekalian mengenai tentang sifat hati manusia yang sangat keras. Ini berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, pada zaman ini. Kadang-kadang kita jumpa orang yang hatinya terlalu lembut, mudah untuk bertoleransi dengan orang. Ada sebahagian jenis manusia yang kita melihat hati mereka sangat keras. Bila ditegur, tak mahu nak terima. Bila dinasihatkan, tak mahu nak mendengar. Kadang-kadang kita pun tidak faham apa sebenarnya yang menghalang hati mereka daripada menerima kebenaran, daripada menerima nasihat, daripada menerima teguran. Itu semua mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin dapat saya kongsikan dengan sidang pendengar pada hari ini. Hati ini sebenarnya, kalau kita operate dada kita tu, kita cari kat mana bahagian hati tu, mungkin kita akan jumpa hati dari sudut fizikal. Yang mana keadaannya mungkin lembut. Biasalah kalau tuan-tuan semua masak, tuan-tuan semua berjumpa dengan hati ayam, tuan-tuan semua berjumpa dengan hati lembu yang kita masak. Itu hati dalam bentuk fizikal. Tetapi hati yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang selalu disebutkan dalam hadis Nabi itu, adalah dimaknakan dalam bahasa Arabnya qalbun. Walaupun qalbun itu dari segi terjemahannya merujuk kepada jantung, tetapi dari segi terjemahannya dalam bahasa kita dan kebanyakan para ulama kita pakai adalah merujuk kepada hati yang dipunyai oleh rohani kita. Itu. Hati itu merujuk kepada rohani kita, yang dimiliki oleh rohani kita. Bukanlah fizikal hati yang ada di dalam tubuh badan kita. Dan hati itu, sebahagian manusia ada yang hatinya keras. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam satu sebahagian potongan daripada ayat Al-Quran yang kita jumpa di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-74. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Kemudian hati kamu itu akan menjadi keras selepas daripada peristiwa itu, seperti keadaannya seketul batu ataupun keadaan hati itu lebih keras daripada batu tersebut. Maknanya Allah SWT dalam ayat ini, ahli tafsir sebut, Allah SWT menggambarkan kerasnya hati seseorang itu sebagaimana pernah berlaku satu ketika dahulu peristiwa Bani Israel. Yang mana sebelum peristiwa ini, Allah SWT gambarkan mengenai dalam masyarakat Bani Israel, Yahudi Bani Israel ketika dahulu, ada seorang yang dibunuh. Dan tidak tahu siapa yang membunuh orang itu. Jadi masing-masing, si Fulan menuduh orang ini yang membunuh, si B, Fulan ini membunuh orang lain yang membunuh. Masing-masing tuduh membunuh. Siapakah yang membunuh lelaki ini? Tak tahu siapa pembunuhnya. Lalu mereka pun merujuk kepada Nabi Musa AS ketika itu. Ini peristiwa ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Nama Al-Baqarah itu sendiri mengisahkan akan lembu betina yang ada dalam peristiwa ini. Iaitu Allah SWT memerintahkan kepada mereka, iaitu Bani Israel, supaya cari seekor lembu betina, lalu sembelihlah ia, kemudian pukulkan sebahagian daripada lembu itu pada mayat ataupun orang yang mati tersebut. Kemudian mereka pun meminta kepada Nabi Musa supaya tunjukkan kepada mereka akan bagaimanakah sifat dan ciri-cirinya. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah tu. Cerita tentang warnanya kuning tua, keadaannya tidaklah usia lembu tersebut tidaklah terlalu tua, tidaklah terlalu muda, belum pernah digunakan lagi untuk bekerja, untuk bajak, tidak cacat lembu tersebut, tidak ada belang, tidak ada tumpuk. Launuha tasurun nazirin, sedap mata memandang, sedap dilihat oleh pandangan mata. Lalu kemudian mereka jumpa lembu tersebut, lalu mereka menyembelihnya dan kemudian mereka pukulkan lembu tersebut pada orang yang mati. Dengan takdir Allah SWT, lembu tersebut bangun dan memberitahu siapa pembunuhnya. Walaupun Allah SWT beri jalan penyelesaian kepada Bani Israel dan Allah tunjukkan kekuasaan Allah pada mereka, tetapi selepas daripada peristiwa itu, hati mereka tetap juga menjadi hati orang-orang yang keras. Nah, itu yang Allah sebut, summa qasat qulubukum. Hati mereka makin bertambah keras seperti seketul batu ataupun lebih keras lagi daripada itu. Jadi inilah gambaran Allah SWT perihal mengenai hati orang-orang yang keras. Dan faktornya banyak. Yang pertama, salah satu daripada faktornya adalah faktor seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faktor kenapa, kalau kita tanya, kenapa hati kita boleh keras? Salah satu daripada yang utamanya adalah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat dalam kehidupan kita, kadang-kadang dalam satu hari kita daripada pagi sampai ke malam, celik mata kita daripada pagi sampailah tutup mata kita tidur pada waktu malam. Berapa kali agaknya, berapa minit agaknya, berapakah ruang waktu yang kita peruntukkan untuk kita mengingati Allah SWT? Untuk kita berzikir kepada Allah SWT? Kadang-kadang mungkin ada sedikit, kadang-kadang mungkin tak ada. Hatta orang yang solat 5 kali setiap hari pun, belum tentu mereka hadir hatinya di dalam solat untuk mengingat kepada Allah dan untuk zikrullah. Belum tentu lagi. Sebab itu, hati ini, zikrullah ini, mengingati diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu pendekatan untuk dekatkan kita, diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diri kita, hati kita hidup, selalu zikir pada Allah, selalu ingat pada Allah, selalu ingat akan kematian, selalu ingat akan hari pembalasan, maka dia akan jadi lembut dan tidak akan keras seperti mana golongan Bani Israel. Sebab itu dalam satu hari itu, kita tengok kadang-kadang kita memperuntukkan waktu untuk kawan-kawan kita, kadang-kadang kita meruntukkan waktu untuk duduk, lepak-lepak, berbual dengan member-member kita, untuk BFF kita dan sebagainya. Sanggup kita spend masa 2-3 jam duduk berbual-bual dengan kawan-kawan kita, tak ada masalah. Tetapi hanya untuk spend time, hanya untuk luangkan masa untuk Allah SWT, ingat Allah, walaupun di dalam sembahyang kita sangat-sangat berat. Kadang-kadang orang yang lepas sembahyang terus bangun, terus tinggalkan tempat sembahyang dia, langsung dalam sembahyang pun kadang-kadang tak dapat mengingati Allah, dan lepas sembahyang pun tak nak luangkan 5 minit untuk bermonolog dengan diri sendiri, untuk mengaku kesalahan, untuk sebut kekurangan di depan Allah, untuk berdoa selepas daripada sembahyang, untuk mengaku sikap ketelanjuran kita dalam satu hari, berapa banyak kesalahan kita yang kita buat di depan Allah SWT, 5 minit untuk peruntukkan, untuk doa, untuk zikir, untuk bermuhasabah selepas waktu solat, itu pun waktu kita berkira-kira dengan Allah SWT. Tetapi untuk kawan-kawan, tetapi untuk member, tetapi untuk berwhatsapp, tetapi untuk berchatting dan sebagainya, kita tak ada masalah pula. Itu sebahagian daripada kegagalan kita yang dinamakan manusia inilah yang hidup di atas muka bumi Allah ini. Selain daripada itu, suka untuk saya berkongsi satu hadis daripada Ibn Umar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuksirul kalam bighairi zikrillah, fa inna kasratal kalami bighairi zikrillahi qaswatun lil qalbi, wa inna ab'ada

0: Kita mengingatkan kepada Allah. Sesungguhnya banyak bercakap benda yang sia-sia ataupun yang tidak membawa kamu ingat kepada Allah itu akan menyebabkan hati ini menjadi keras. Nah, itu pesan Nabi SAW. Dan sesungguhnya kata Nabi SAW, sesungguhnya sejauh-jauh manusia itu daripada Allah adalah mereka yang hati mereka keras. Nah, jadi yang Allah, yang Nabi SAW maksudkan dalam hadis ini, maksud yang banyak cakap ini adalah orang yang banyak sia-sia percakapannya. Cakap benda-benda yang tak faedah, cakap benda-benda yang lara, cakap benda-benda yang tak bawa kita kepada Allah SWT. Termasuk lagi cakap ditambah lagi dengan dusta, ditambah lagi gurau-gurau yang menipu. Dan juga hari ini manusia bila bercakap, banyak ketawanya. Ini adalah beberapa faktor yang mungkin dapat saya kongsikan dalam ruang yang pendek ini bersama dengan tuan-tuan sidang pendengar sekalian. Dan mudah-mudahan dua faktor ini dapat kita jauhkan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan hati kita yang mungkin sekarang ini tengah keras, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita tengah turun. Bila iman kita tengah turun, hati kita sangat keras, hati kita gagal dan mudah untuk menerima hasutan daripada syaitan, gagal untuk membantu ke arah yang baik, maka takut-takut kita terjerumus kepada orang-orang, menjadi orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan zalim terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu daripada saya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Izzat Hanis bin Ismail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuk dia, Kenapa Hati Menjadi Keras.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi, dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami kembali.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
4: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya, dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
5: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
6: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Perhatian kepada semua pengguna jalan raya. Keselamatan di jalan raya bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita bersama. Ingat, pandu cermat, nyawa selamat. Jangan memandu laju. Elakkan menggunakan telefon semasa memandu. Dan sentiasa patuhi lampu isyarat serta peraturan jalan raya. Bagi penunggang motosikal, pakailah topi keledar dengan betul. Bagi pejalan kaki, gunakan lintasan yang disediakan. Jangan biarkan kecuaian meragut nyawa yang tersayang. Jadilah pemandu yang berhemah dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama, kita boleh mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Setiap nyawa amat berharga. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio ANO, Cahaya Inspirasimu.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio ANUR, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau dan Pulau Pemanggil, waktu solat isyak pada jam 8.01 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kelai Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Berkatan, waktu solat isyak pada jam 8.05 minit malam. Untuk daerah Putera Keluar, waktu solat isyak pada jam 8.06 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkat, Segamar dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.08 minit malam. Kami di Radio ANUR mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada kaum muslimin dan muslimat.
3: Dengarkan kami, Radio ANUR, Cahaya Inspirasimu.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejuri Lakin, dengan tajuknya Sinusitis.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di segmen Zon Sihat bersama Doktor, bersama saya Doktor Muhammad. Pada hari ini kita kupas satu topik, iaitu sinusitis. Sinus lah yang orang selalu sebut, hidung berair, hidung sumbat, selalu bersin-bersin, rasa tak selesa pada bahagian muka, pada dahi, rasa tak tahan sejuk. Itu semua simptom-simptom orang yang ada masalah sinusitis, radang pada rongga sinus ataupun rongga hidung lah. Okey, jadi sinus ni sebenarnya bahasa awam lah, secara detail ataupun secara medical termnya, radang pada rongga sinus, salah satu rongga di bahagian muka dan di bahagian dahi, dalam tengkorak, dalam kita punya tengkorak muka ni lah. Jadi bila rongga tersebut penuh dengan mucus, penuh dengan liquid, penuh dengan jangkitan kuman atau virus, maka jadilah simptom-simptom yang saya sebutkan tadi. Okey. Jadi sinus ni boleh dikatakan long life sebenarnya, ataupun radang pada bahagian rongga sinus ni sebab kita bernafas setiap hari. Bila kita bernafas, kita makan. Jadi ada beberapa orang di hypersensitive ataupun terjadi pengumpulan sinus ni terjadi begitu cepat, menyebabkan simptom untuk dia mengalami selsema, hidung sumbat dan rasa macam bersin-bersin tadi tu terjadi hari-hari. Sebab tu ada orang cakap, "Doktor, saya dah makan ubat macam-macam, dah makan ubat selsema, dah makan ubat radang, dah buat operation, dah pergi jumpa ENT. Tapi kenapa saya punya sinus ni tak baik-baik, doktor?" Sebab apa? Sebab kita masih lagi bernafas lah. So, bila kita bernafas, rongga hidung kita menghisap udara, ada udara yang tak bersih. Udara tak bersih tadi melekat kat rongga sinus kita, maka sinus mengeluarkan lendir. Secara asalnya, lendir tu nak menghalang daripada masuk ke dalam paru-paru, menghalang daripada supaya kotoran-kotoran tak masuk dalam badan. Tapi bila dah penuh pula, kita punya liquid ataupun mucus kat bahagian rongga sinus, kita pula mengalami simptom bersin-bersin dan terkeluarlah kita punya cairan daripada hidung lah. Okay? Jadi sinus ni ada disebabkan oleh virus, disebabkan oleh bakteria. Jadi kalau dah berlarutan, maka datanglah pihak sakit berjumpa dengan doktor. "Doktor, saya sesema. Dah 2-3 hari sesema tak baik-baik. Setiap pagi saya kalau kena air sejuk, kena kat dahi, kena kat rambut, kena kat muka, saya selalu bersin-bersin. Normal ke, doktor?" "Okey. Kemudian saya selalu tak selesa pada keadaan sejuk. Bila sejuk je, saya mudah untuk rasa nak sesema." Jadi keadaan tersebut, doktor akan periksa lah sama ada ada penyempitan ke tidak pada rongga hidung. Doktor buat test untuk sinus. Kalau dah makan ubat pun masih tak jalan, kita suggest untuk jumpa dengan doktor ENT lah. Doktor ear, nose and throat, bahagian tengkorak, bahagian hidung dan juga bahagian mulut. Okey, jadi beberapa ubat yang boleh kita standby, kita prepare kalau ada ciri-ciri sinus ni, ubat sesema lah yang paling senang. Ubat sesema ada yang mengantuk, ada yang tak mengantuk. Ubat radang kena dapatkan bantuan prescription daripada doktor, elakkan, kurangkan peradangan pada bahagian rongga sinus. Kemudian antibiotik sekiranya perlu. Bukan semua sinus perlu antibiotik. Jadi kalau disebabkan oleh virus, tak perlu pun kita makan antibiotik. Tapi memang kita dah nampak doktor, saya punya kahak, saya punya hingus, saya punya cairan daripada hidung keluar berwarna, kadang-kadang ada bercampur dengan darah. Kemudian durasi kita punya simptom lama, lebih daripada 3 hari. Ada kadang-kadang demam on and off. Pada waktu sedemikian, doktor mungkin akan bagi antibiotik lah untuk rawat sinus tadi. Okay, selanjutnya masih lagi tak okey, kita saja pergilah jumpa dengan pakar ENT, buat scan, buat X-ray, buat MRI, kita nak tengok tahap keterukan lah kita punya sinus tu dah sumbat sampai ke tahap berapa. Kalau sangat teruk, maka doktor mungkin akan saja buat operation sedut ataupun ada buat pembukaan dari saluran nafas supaya lebih selesa bernafas. Kemudian kita akan sedut dan pastikan rongga-rongga sinus tadi bersih lah daripada mucus atau kotoran yang menyebabkan kita susah nak bernafas tadi. Okey. Jadi sekiranya anda ada masalah seperti sinus tadi, kena berhati-hati juga. Jangan simpan lama-lama sebab ada beberapa orang yang rupa-rupanya simptom sinus dan nak jadikan cerita ada terjadi kanser di bahagian belakang hidung. Nasopharyngeal cancer, NPC ya. Okey, kita ingat doktor saya sinus. Tiba-tiba saya punya kahak selalu berwarna hijau kuning dan ada selalu bau busuk. Saya punya sinus dah teruk lah doktor. Lambat jumpakan doktor. Rupanya, ini bukan sinus biasa ni. Rupanya ada kanser di belakang hidung pun ada juga beberapa keadaan sedemikian. Jadi kalau dah selalu ada simptom gejala susah nak bernafas, terus ada banyak sangat mucus dalam hidung, pergilah jumpakan doktor tu buat rawatan awal, untuk buat scan awal lagi bagus. Okay? Jadi itu saja topik untuk sinus pada hari ini. Kita jumpa lagi di Zon Sihat bersama Doktor. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejulakin dengan tajuknya Sinusitis.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
7: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
9: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: التام والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ij bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin waj'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahta wal-bala'a wal-harba wal-i'tida'. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Taharah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Bewata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam tajuk Taharah. Saudara-saudara sekalian, pengertian Taharah ialah merujuk kepada kitab Fiqh Manhaj, bersuci pada bahasa ialah bersih dan bebas daripada segala kekotoran, sama ada dalam bentuk nyata yakni hissi seperti najis atau bentuk maknawi seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotor, manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Bersuci pada syarak ialah perbuatan yang mengharuskan solat atau seumpamanya, seperti berwuduk kepada sesiapa yang belum berwuduk, mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat ibadah. Bahagian air. Air terbagi kepada empat. Pertama, air yang suci daripada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Yang keempat, air yang mutanajis. Air mutlak ialah air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya, iaitu air mutlak dimaksudkan dengan air mutlak ialah air tanpa kaid, yang ini tanpa hubungan lazim. Keterangan, air kaid tidak berlazim seperti air telaga dan air sungai. Ia suci pada dirinya serta menyucikan yang lain. Air kaid lazim seperti air tebu adalah suci tetapi tidak menyucikan yang lain. Yang kedua, air musyammas, iaitu air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan, iaitu air yang dipanaskan oleh matahari, sama ada air itu ditambah atau tidak ditambah, ianya suci lagi menyucikan yang lain tetapi makruh digunakan pada tubuh kerana ditakuti mendatangkan penyakit sopak. Menjari air musyammas apabila dipanaskan oleh matahari di negeri yang beriklim panas dan di dalam bekas yang boleh berkarat. Air yang panas dalam bekas emas dan perak tidak makruh penggunaannya. Air yang tersangat panas atau tersangat sejuk makruh. Yang ketiga, air musta'mal, iaitulah air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Iaitulah air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, iaitu air bekas basuhan yang pertama pada anggota wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya setelah mengalir keluar daripada benda yang dibasuh dengan mengambil kira kadar air yang dihisap oleh benda yang dibasuh. Yang kedua, air yang berubah salah satu daripada tiga sifat kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika banyak berubahnya dan tidak dapat dinamakan air mutlak lagi, sama ada berubah itu dari segi hesi atau dari segi takdiri, seperti bercampur dengan sesuatu yang menyerupainya pada sifat, seperti air melo yang hilang bau, rasa dan warnanya, dan air musta'mal. Keterangan, jika air mutlak telah berubah sedikit tetapi masih dapat dinamakan air mutlak dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang menyerupai air dari segi sifat-sifatnya, dan jika ditakdirkan ia tidak sama dengannya, ia tidak mengubahkannya, ianya tetap suci dan menyucikan yang lain. Yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lagi mujawir, benda yang diasingkan daripada air, tetap suci walaupun berlaku perubahan yang banyak. Yang ketiga, air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, seperti bercampur dengan tanah, kiambang atau sesuatu yang berada di tempat air yang tetap atau mengalir dan yang berubah kerana lama takungannya adalah suci lagi menyucikan. Air mutanajis ialah air yang kurang daripada dua kolah yang terkena najis sama ada berubah atau tidak dengan syarat najis tersebut menajiskan air. Jika benda najis tersebut tidak menajiskan air seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dibelah semasa ia hidup seperti lalat, cecak, lipas dan seumpamanya dengan syarat tidak sengaja dimasukkan ke dalamnya dan tidak mengubahkan air, tidaklah menjadi air mutanajis. Najis yang harus yang tidak dapat dilihat oleh mata walaupun ianya merupakan najis, mughallazah, tidaklah menajiskan air atau suatu yang berbentuk cecair. Air dua kolah atau lebih yang berubah disebabkan oleh najis adalah najis. Kadar dua kolah. Ukuran dua kolah ini ialah jika mengikut timbangan 500 Baghdad atau bagi 4 tempat persegi, ukurannya 1/1/4 hasta panjang dan dalamnya. Bagi tempat yang bulat, luas mukanya 1 hasta dan 2.5 hasta dalam. Apabila luas mukanya 1 hasta, maka lilitan bulatnya ialah 3.1/7 hasta. Atau bagi tempat 3 persegi ukurannya, 1.5 hasta lebar dan panjang, dan di dalamnya 2 hasta. Untuk menyucikan kulit, cara menyucikan kulit. Yang pertama, kulit bangkai sama ada daripada binatang yang boleh dimakan atau tidak, boleh dijadikan suci apabila disamak. Yang kedua, cara menyucikan kulit ialah dengan menghilangkan darah, daging dan semua yang melekat pada kulit yang membusukkan jika tidak dibuang. Dengan suatu rasa tajam atau kelat seperti tawas atau buah manjakani dan seumpamanya, walaupun berupa najis seperti tahib burung merpati. Yang ketiga, kulit anjing, kulit babi dan keturunannya, dan kacukkan keduanya dengan binatang yang halal dan tidaklah suci walaupun disamak. Yang keempat, kulit yang telah disamak mengikut cara-cara di atas adalah suci pada zahir dan batin. Sedikit bulu yang terdapat padanya adalah dimaafkan. Yang kelima, bulu, tulang, kuku, tanduk dan seumpamanya daripada bangkai adalah najis. Ia tidak suci walaupun disamak. Yang keenam, dimasukkan dengan bangkai ialah binatang yang mati dengan ketiadaan sembelih yang diakui oleh syarak. Seperti pertama, menyembelih binatang yang tidak boleh dimakan seperti himar dan bagal. Yang kedua, binatang yang disembelih dengan tulang. Yang ketiga, binatang disembelih oleh kafir yang bukan ahli kitab seperti majusi. Yang keempat, binatang pemburuan yang disembelih oleh orang yang berada dalam ihram. Oleh itu, berdasarkan kepada pengertian bangkai tersebut, maka anak binatang yang mati ketika keluar dari perut ibunya kerana sembelihan ibunya tidak kerana lain adalah halal kerana sembelihannya termasuk dalam sembelihan ibunya. Oleh yang demikian adalah ia dikecualikan dari hukum bangkai kerana ia tidak dianggap bangkai. Yang kedua, jika keluar ia dalam keadaan hidup, jika hidupnya hayat mazbuhah, halal dengan tidak perlu disembelih lagi. Jika hidupnya hayat mustaqirrah, hendaklah disembelih semula. Bangkai semanusia termasuklah bulu, rambut dan tulang adalah suci. Itulah saja penerangan saya berhubung dengan taharah pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya taharah.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat. Hadis riwayat Muslim.
10: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
11: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, jawatan kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 Enakmen itu.
12: adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan kasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha, Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

0: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzir bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يان دفتوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر. Allahumma ya zal juri wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio UMNO untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.